0: Valeu. Valeu.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Terlintas Polri. Dan langsung untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Sriwijaya, Jakarta Barat. Untuk kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur T dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Gadog, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur T dari arah Pulut yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya dan nanti yang akan menuju jalan Lajeng Esparman maupun dari jalan Lajeng Esparman yang akan menuju ke jalan Ratu Menten. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memandang situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertasura atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Dan ini menceritakan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami mengimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati, karena jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan beserta data Ulas Semester Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas, dengan insiden 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu 9 hari. Untuk itu kami tadi kemasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau call center di 0858-71-500-669. Sekalian, kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Ini dari Dunia Sintai, yang terkasih dari Antum Sitori. Selamat beraktivitas.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM

Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas di program Opini Publik pagi hari ini. Silahkan pendengar, kami ajak Anda bergabung untuk barangkali ada opini, aspirasi yang ingin Anda sampaikan terkait persoalan yang terjadi di sekitar Anda, ya, atau juga saat Anda keluar rumah, kemudian ada peristiwa penting lainnya yang ingin Anda informasikan, sharing untuk pendengar RRI Nunukan saat ini, boleh ya. Anda silahkan tersambung bersama kami di 0811-531-1945. Boleh Anda langsung telepon, kita buka di on air untuk di program Opini Publik, atau juga untuk Anda yang ingin SMS saja atau WhatsApp saja, boleh silakan. Masih di nomor yang sama, sekali lagi di 0811-531-1945. Dan pendengar, kami juga ketengahkan informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan untuk kita diskusikan bersama, dan boleh nanti bila mana informasi yang kami hadirkan Anda ingin bergabung untuk memberikan opini yang ingin Anda sampaikan.

atau juga barangkali ada unek-unek juga yang ingin Anda hadirkan ya, sharing terkait topik yang kami hadirkan dari informasi reporter RRI Nunukan juga boleh. Kami ketengahkan sebuah informasi dari rangkuman reporter kami. Ini ada satu desa, satu sarjana mulai jalan, di mana ada 44 desa kirim mahasiswa ke UNMUL, pendengar. Nah, boleh ya untuk Anda yang ingin bergabung, ada aspirasi opini yang ingin Anda sampaikan, barangkali juga sebuah pertanyaan nih untuk program bantuan ya, terkait juga saat ini ada program Satu Desa Satu Sarjana yang mulai terrealisasi di Nunukan tahun ini seperti apa untuk barangkali secara teknisnya atau juga untuk penerapannya di setiap desa, kemudian juga untuk rekrutmennya ya, bagaimana, boleh Anda sampaikan kepada kami. Atau saat ini Anda punya keluarga atau kerabat juga yang kebetulan menjadi salah seorang mahasiswa yang juga menerima bantuan dari program Satu Desa Satu Sarjana ini, boleh ya untuk sharing informasinya biar pendengar kita juga tahu seperti apa teknisnya, seperti apa barangkali ada tes-tes belum untuk menjadi mahasiswa di program ini ya, atau seperti apa, boleh Anda kabarkan kepada kami di 0811531945. Barangkali boleh ya untuk melalui langsung di sambungan telepon kita diskusikan bersama untuk di program Opini Publik saatnya Anda Dengar dan Bicara di RRI.

Tahukah Anda asal-usul nama Lubang Buaya yang menjadi lokasi tragedi G30 SPKI? Nama Lubang Buaya berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa dahulu di wilayah ini ada kali yang dipenuhi oleh gerombolan buaya. Tidak hanya buaya yang dapat terlihat oleh mata, tapi juga ada yang tidak terlihat oleh mata, seperti siluman buaya putih. Meski demikian, hewan buas tersebut bisa ditaklukkan oleh sosok ulama bernama Pangeran Syarif atau Datuk Banjir, sehingga wilayah itu disebut dengan Lubang Buaya. Dan saat ini, di Lubang Buaya berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, museum diorama, sumur tempat para korban G30 SPKI dibuang, dan sebuah ruangan berisi relief.

0: Pendengar, program Satu Desa Satu Sarjana yang digagas pemerintah Kabupaten Nunukan ini mulai direalisasikan tahun ini. Ada 44 lulusan SAM dari 44 desa mendapat kesempatan menempuh pendidikan S1 di Universitas Mula Warman Samarinda. Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, Helmi Puda Aslikar, program ini dijalankan melalui kerjasama Pemkab Nunukan dengan Universitas Mula Warman dan Universitas Terbuka Tarakan. Dan untuk tahun ini, sebanyak 44 mahasiswa dari 44 desa mengikuti program S1 Pemerintahan Integratif dan juga Pembangunan Masyarakat di Universitas Mula Warman, sementara sekitar 50 orang di Universitas Terbuka Tarakan. Pembiayaan program ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten, di mana pemerintah desa melalui APBDS serta orang tua mahasiswa. Hadir informasi berikut untuk Anda dan pendengar, kami sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Opini Publik. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda bergabung untuk update informasi di program Halo RRI bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, yeah, all of the time. Oh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Masih bersama kami tim Nunukan Pagi, pendengar. Untuk saat ini kami ajak Anda bergabung di program Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026. Kami informasikan untuk Anda siaran di program Halo RRI ini dapat Anda ikuti dan dengarkan ya di hari Senin, Rabu dan Jumat untuk di waktu yang sama jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, di mana kami memberikan ruang tempat untuk Anda juga untuk menyampaikan keluhan, aduan yang terjadi seperti itu, yang mana pernah Anda jumpai atau ini merupakan pengalaman pribadi Anda, ingin Anda sampaikan situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa, ya sedang baik-baik saja atau sebaliknya seperti itu, boleh di 0811-5311-945. Saya coba untuk tersambung ya di via telepon. Ada pendengar kita, siapa di sana? Ini barangkali juga ada hal-hal yang ingin disampaikan bersama kami. Kita langsung terima. Halo.
5: Halo. Yeah. Halo. Apa kita bilang tadi, Mbak? Mbak Caca ini bukan?
4: Bukan. Baik. Dengan siapa di mana dulu ini?
5: Oh, Dianu di Bung Kahar di Simpan 3 RT 4 Simpan 3 di Desa Bina Lawan di Kecamatan Sebatik Barat.
4: Baik, Bung Kahar dari Desa Bina Lawan Sebatik Barat. Bung Kahar, apakah ada ingin disampaikan begitu? Ini terkait di program kita khusus Halo RR ini ada keluhan aduan begitu Bung Kahar yang pernah Anda temui, pengalaman pribadi atau saat ini sedang terjadi yang sedang tidak baik-baik sajalah ya. Boleh silakan.
5: Itu sawah ada di sana, di Simpan 3, ceritanya itu, anunya, pembuangannya itu rusak dia, mau diperbaiki.
4: Irigasi atau seperti apa nih Bang Bung Kahar?
5: Ya irigasi.
4: Ya irigasi. Itu sedang bermasalah di tempat Anda? Di wilayah mana? Mohon maaf, di Bina Lawan Sebatik Barat. Ini tepatnya untuk di sawah atau?
6: Di sawah.
4: Dan apakah ini berdampak juga begitu Bung Kahar sama tanaman?
6: Selalu mati-mati padi karena itu pembuangan tidak bagus.
4: Dan saat ini itu masih terjadi begitu ya Bung Kahar?
6: Kalau banjir kan?
4: Baik, Bung Kahar, apakah ini pernah juga didiskusikan atau ada pertemuan kelompok begitu para petani yang juga terdampak, Bung Kahar? Apakah ada upaya seperti itu?
6: Biasa kerapat, tapi tidak diperduli juga begitu.
4: Baik, sudah didiskusikan bersama Bung Kahar ya.
6: Selalu aduan anu kan rembang itu.
4: Iya.
6: Selalu saya rapat, selalu saya adukan terus tapi tidak ada bukti-bukti sampai sekarang.
4: Siap. Mohon maaf untuk sebelumnya untuk teman-teman penyuluh dari Ketahanan Pangan juga sudah turun melihat survei atau seperti apa Bung Kahar?
6: Belum ada ya.
4: Belum sampai ke situ mereka. Ya, semoga ini kita didengarkan juga ya pagi hari ini Bung Kahar. Nanti kami coba untuk bisa tersambung bersama teman-teman di Ketahanan Pangan seperti apa ya.
6: Iya.
4: Ya, barangkali bisa nih dikeluhkan kembali Bung Kahar seperti apa untuk kronologisnya biar nanti kita sampaikan kepada teman-teman pertanian. Silakan Bung Kahar seperti apa kronologisnya permasalahan di sana. Boleh. Kami saat ini sedang merekam suara Anda. Halo. Silakan Bung Kahar.
6: Maksudnya tadi, saya tidak mengerti apa itu.
4: Apa yang ingin Anda sampaikan begitu terkait keluhan yang terjadi di sana?
6: Maksudnya, apa itu? Itu pembuangan mau digali atau disemeng apakah begitu?
4: Kemudian berdampak saat ini apa? Yang berdampak saat ini di tanaman Anda apa? Silakan.
6: Selalu banjir-banjir terus di situ. Kalau banjir mati padi apa begitu?
4: Ini sudah berapa lama kejadiannya Bung Kahar?
6: Bertahun sudah.
4: Sudah bertahun ya.
6: Iya.
4: Harapan Anda sebelum kita tutup telepon. Harapan Anda Bung Kahar?
6: Selalu juga Pak itu Bu itu masuk kan? Macam itu kalau ada rapat saya usulkan terus tapi tidak ada sampai sekarang.
4: Baik, kita simpan ya untuk keluhan aduannya Bung Kahar. Terima kasih Bung Kahar sudah berbagi juga nih untuk pagi hari ini ya. Langsung telepon kita, wah ini nih menarik sekali. Bung Kahar, terima kasih dari Bina Lawan Sebatik Barat ya, benar ya?
6: Iya.
4: Baik, terima kasih Bung Kahar sudah bergabung. Itu saja yang ingin disampaikan.
6: Sudah, itu sudah.
4: Siap,
6: sudah itu.
4: Baik, terima kasih. Pendengar sudah tersambung bersama penelpon kita dari Sebatik Barat ya. Ada Bung Kahar di sana. Terima kasih sudah menyampaikan juga nih aduan keluhannya ya. Kami coba bisa tersambung juga untuk menyampaikan hal ini kepada instansi terkait yang berwenang untuk memberikan penjelasan dan juga jawaban. Barangkali bisa sekaligus nanti ada solusi barangkali seperti itu ya. melihat titik cerang terangnya seperti apa nih terkait hal ini, karena tadi sudah disampaikan Bung Kahar juga sudah ada rapat dengan Musrengbang juga, tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ya untuk solusinya seperti apa, upayanya juga belum ada seperti itu ya. Dan juga tadi sudah disampaikan belum ada teman-teman yang datang ke titik lokasinya untuk pengecekan atau juga survei wilayah begitu. Kami kembali ajak Anda bergabung boleh untuk di program Halo RRI. Silakan bila mana ada aduan keluhan yang ingin disampaikan seperti Bung Kahar tadi, boleh ya. Silakan untuk di via telepon biar bisa kita save juga aduan permasalahan yang ingin Anda sampaikan ini seperti apa. Kemudian yang ingin bergabung di via SMS, WhatsApp juga boleh. Silakan. Kami tunggu partisipasi Anda biar kita juga bisa diskusi bersama dan tentunya memanfaatkan di program Halo RRI ini khusus untuk Anda pendengar RRI dulu kan untuk bisa saling diskusi seperti apa nih. Dan namun kami informasikan lagi ya, untuk setiap keluhan aduan yang masuk ini bukanlah opini, kami harapkan bukan seperti itu pendengar, bukan opini yang disampaikan kepada kami, tapi benar-benar yang terjadi saat ini di tempat tinggal Anda, dan barangkali juga ini pengalaman pribadi Anda seperti tadi Bung Kahar ya, hal ini sudah terjadi, hal ini yang terjadi di tempatnya saat ini, dan bila mana ada bantuan atau juga barangkali upaya solusi yang diberikan seperti itu ya. Oke, di program Halo RRI, saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: pendengar, masih di program Halo RRI ya. Tadi kita sudah tersambung bersama pendengar kita, ada dari Bung Kahar, tepatnya berada di Binalawan, Sebatik Barat. Ini mengeluhkan di sana saat ini ia sedang mengalami irigasi seperti itu ya persawahannya. Jadi kalau misalnya ada banjir dan lain sebagainya, ini mengakibatkan untuk lahan sawah mereka rusak. Dan sampai dengan saat ini tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa teman-teman dari pertanian belum ada turun ya untuk mengecek survei lokasi. Saat ini pendengar, kami sudah tersambung bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Unukan, ya ada Bapak Mas Niadi di ujung telepon. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Kadis.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya nih bersama kita di program Halo RRI, begitu Pak Kadis.
1: Oke.
0: Ya, baik Pak, mungkin barangkali kita bisa dengarkan terlebih dahulu Pak seperti apa keluhan ya ini dari pendengar kita mengeluhkan bagaimana situasi kondisi di sana Pak Kadis ya. Kita dengarkan dulu Pak, ini dia.
1: Oke, iya iya.
2: Itu pembuangan mau digali atau disemeng apakah begitu?
0: Mm-hmm. Yeah. Kemudian berdampak saat ini apa? Yang berdampak saat ini di tanaman Anda apa? Silakan.
2: Selalu banjir-banjir terus di situ. Kalau banjir mati padi apa begitu?
0: Ini sudah berapa lama kejadiannya Bung Kahar?
2: Bertahun sudah.
0: Sudah bertahun ya.
2: Iya. Yeah.
0: Harapan Anda sebelum kita tutup telepon, harapan Anda Bung Kahar?
2: Selalu juga anu Pak itu Bu itu masuk anu kan matang itu kalau ada rapat saya usulkan terus tapi tidak ada sampai sekarang.
0: Baik. Baik, kita simpan ya untuk keluhan aduannya Bung Kahar. Terima kasih Bung Kahar sudah berbagi juga nih untuk pagi. Baik, seperti itu Pak Mas Diadi tadi bincang-bincang kita bersama pendengar. Iya, silakan iya. Pak Mas Diadi, mungkin bisa disampaikan untuk
1: baik,
0: keluhan.
1: Terima kasih ya atas program ini dan kita langsung bisa mendengarkan dari petani dan saya juga bersyukur artinya ini langsung kita dengar keluhan daripada masyarakat petani kita. Dan kami ya khusus dari Dinas Pertanian akan cross-check ke sana. Dan kita akan lakukan koordinasi dengan PPL setempat karena ini Desa Binalawan. Otomatis kan ada PPL wilayah binaannya. Nah kita akan berkoordinasi karena sekarang itu PPL lapangan itu di bawah Kementerian Pertanian. Dan kami harus lakukan koordinasi dulu kelompok taninya apa, kemudian di mana lokasinya. Ya tadi disampaikan bahwa yang menyampaikan ini adalah Pak Kahar. Nanti kami akan ke sana dan melihat itu letak dan persoalannya. Apa persoalannya? Karena kalau via telepon seperti ini kan kita tidak bisa melihat fakta lapangannya.
0: Baik.
1: Nanti segera akan kami tindak lanjuti ke lapangan. Insya Allah besok akan kita minta kawan-kawan dari dinas berkoordinasi dengan PPL setempat dan akan melihat ke lapangan.
0: Baik, baik Pak Kadis, barangkali bisa disampaikan juga saat ini Bung Kahar sedang mendengarkan siaran kita Pak Kadis ya. Bagaimana? Apakah nanti akan ada kunjungan? Barangkali seperti itu atau seperti
1: besok,
0: apa?
1: Besok kita insya Allah akan langsung ketemu dengan Pak Kahar, ditunjukkan tempat lokasinya dan kita akan diskusi bagaimana. Kita carikan solusi untuk menyelesaikan persoalan ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Ini disegerakan untuk perbaikan atau penyelesaian ya masalah-masalah.
1: Iya.
0: Barangkali ini kita bentuk upayanya juga begitu dari Dinas Ketahanan Pangan begitu ya Pak Mas Niadi.
1: Betul.
0: Siap. Ya. Siap. Ya, ya. Pak, hal lain ingin disampaikan Pak untuk para petani kita agar bila mana ada hal-hal seperti ini boleh silakan untuk bergabung juga.
1: Saya kira kalau pesan saya apapun permasalahan di sana baik itu irigasi, benih, pupuk ya maupun hal yang lain, hama, lakukan koordinasi dengan PPL setempat binaan biar PPL setempat akan menyampaikan ke dinas karena perpanjangan tangan kami di dinas itu adalah bekerja sama dengan PPL setempat.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya Pak sudah bincang-bincang juga bersama sama-sama. Kita di Halo RRI. Selamat bertugas kembali Pak Kadis ya.
1: Iya.
0: Baik, pendekat itu tadi bincang-bincang dan juga jawaban yang juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Pak Mas Niyadi. Yani sudah menjawab dan akan segera ya untuk menindaklanjuti seperti apa untuk di lapangan saat ini. Bung Kahar, semoga sudah terjawab dan ditunggu ya Bung Kahar begitu untuk teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi saat ini.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Masih ada dengarkan siaran kami untuk di program Halo RRI. Dan pendengar, kami juga masih menunggu partisipasi Anda bila mana ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada kami untuk di kesempatan pagi hari ini ya, terkait ada aduan, kemudian juga ada permasalahan yang terjadi di tempat tinggal Anda, atau barangkali saat ini ya di tempat tinggal Anda jalannya kurang bagus, seperti itu banyak yang berlobang ya, kemudian belum ada perbaikan sampai dengan saat ini, seperti apa untuk penanganannya dan upaya yang dilakukan juga, ya boleh silakan berkabar kepada kami, atau saat ini juga sudah diperbaiki berkali-kali dan untuk perbaikan tersebut ya adalah inisiatif yang dilakukan oleh warga setempat. Nah ini seperti apa nih ya, boleh berkabar kepada kita. Dari Pak RT, Pak RW juga yang ingin melaporkan ada kejadian-kejadian yang terjadi di RT-nya, kemudian ada hal-hal juga informasi terkait dari RT juga ingin dikabarkan ya, biar warganya nih kalau belum sempat ketemu ya sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, jadi bisa mengetahui informasi-informasi seperti apa. Untuk teman-teman juga yang ada di kelurahan, bila mana ada informasi-informasi juga ingin disampaikan, boleh silakan ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, untuk di program Halo RRI ini ya, kami hadirkan itu setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat di waktu yang sama, jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi, kurang lebih durasi 60 menit kami berikan khusus untuk pendengar RRI Nunukan di program Masa 1, yang kami banggakan juga ya, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terjadi di tempat tinggal Anda, atau juga ada aduan, keluhan, bila mana Anda misalnya, ini contoh lagi ya, Anda berkunjung ke salah satu tempat pelayanan publik begitu, kemudian ada hal-hal yang kurang nyaman Anda dapatkan, atau menurut Anda ya ini masih ada kekeliruan yang terjadi, seperti apa sih, atau ada undang-undang yang baru diterapkan dan belum Anda tahu seperti apa untuk teknisnya misalnya ya, yang harus dilakukan. Nah, Anda boleh informasikan juga kepada kami di mana, atau juga hal-hal yang kurang nyaman yang Anda dapatkan itu di mana, seperti apa. Yang saat ini kemarin juga sempat menjadi pertanyaan juga banyak ya oleh pendengar RRI Nunukan yang sempat juga masuk di meja siar kita di program yang berbeda, adanya permasalahan terkait tempat pembuangan sampah. Nah, ini ada beberapa tempat pembuangan sampah telah dipindahkan seperti itu ya, namun para warga masyarakat tidak tahu nih dipindahkan kemana, walaupun sudah tertera di alamat, ada banner di situ ya, kemudian tertera alamat dipindahkannya kemana, tapi mereka belum ketahui alamatnya itu. Nah, ini juga membuat mereka tidak sampah yang ingin mereka buang di tempat yang tadi sudah ada larangan pembuangan sampah di situ ya, tapi mereka terpaksa membuang situ karena tidak mengetahui tempat baru untuk pembuangan sampah ini. Nah, dan akibatnya adalah tempat yang tadi harus disterilkan ini malah menjadi tempat pembuangan baru tanpa ada tempat pembuangan sampah di situ. Jadi sampah yang dibuang oleh warga ini hanya berkumpul ya, tapi tidak ada tempat pembuangan sampahnya. Malah ini yang membuat pemandangan sepertinya kurang bagus, kemudian juga baunya nanti kurang enak begitu ya, apalagi kalau di tempat jalanan besar. Nah, seperti apa nih, berdampak juga sama lingkungan, sama kebersihan, keindahan. Boleh ya Anda sampaikan kepada kita, tapi sepertinya sudah senyap saja, barangkali sudah baik-baik saja, sudah aman lah. Untuk permasalahan keluhan lainnya ingin disampaikan, silahkan informasikan kepada kita. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar, setiap keluhan aduan yang masuk di meja siar RRI Nunukan, untuk kebenarannya seperti apa kita juga akan cari tahu ya, karena reporter kita juga setiap harinya, setiap waktunya itu memantau untuk siaran program Halo RRI ini seperti apa. Bila mana ada keluhan masukan dari pendengar, akan kita teruskan, lanjutkan ke instansi yang berwenang untuk memberikan jawaban, untuk memberikan penjelasan, dan barangkali ada menitipkan solusi di sana seperti apa, upaya-upaya yang sedang dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seperti apa dan belum diketahui oleh masyarakat. Nah, ini nanti boleh disampaikan oleh mereka ya. Jadi kami walaupun hari ini tidak bisa tersambung langsung misalnya begitu kepada instansi yang harus kita mintai jawabannya, kita akan save dan
reporter kami juga berusaha untuk bisa tersambung. Kalau kami tidak bisa hadirkan dalam bentuk by phone, ya langsung kepada instansi kita akan hadirkan dan sudah dirangkum, dikemas ya sebaik mungkin di program Warta Nunukan Siang. Nah ini biasanya hadir di jam 2 siang pendengar, seperti itu. Jadi Anda bisa terus update informasi bersama kami untuk di setiap program yang kami hadirkan untuk Anda. Kami kembali akan hadirkan informasi untuk Anda dan juga boleh silakan ya sekali lagi kami menunggu partisipasi Anda bila mana ada hal-hal juga ingin Anda sampaikan. Anda boleh tersambung di 0811 5311 945.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini Anda bergabung bersama kami mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Pendengar kami sekaligus akhiri di program Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Sekali lagi boleh ya kami informasikan kembali untuk Anda terkait program Halo RRI, di mana Anda dapat menyampaikan keluhan, aduan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda atau juga pengalaman Anda. Atau seperti Bung Kahar tadi ya, saat ini merupakan permasalahan yang terjadi di tempatnya di Binalawan Sebatik Barat. Boleh informasikan kepada kita, hadir di hari Senin, kemudian hari Rabu dan juga Jumat di waktu yang sama jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Pendengar, kami juga mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas hari ini. Kami informasikan untuk Anda, setelah kami ya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Siang, nanti akan dibuka di program berjaringan, inspirasi kita berjaringan, jadi untuk Anda jangan lewatkan ya. Dengarkan terus RRI Nunukan untuk selalu update informasi bersama kami tim yang bertugas untuk hari ini. Saya Wina Dewiana pamit, terima kasih kebersamaan Anda, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, kembali lagi di suasana siang hari yang cukup cerah ya hari ini. Semoga saja semangat Anda juga luar biasa untuk kembali beraktivitas di hari ini dengan beragam pekerjaan yang Anda lakukan. Begitu juga dengan para pelajar yang sedang menimba ilmu saat ini. Ya, semangat selalu di sekolah dan juga para pekerja dimanapun Anda beraktivitas hari ini. Kembali nanti beragam informasi kami hadirkan untuk Anda, dan jangan lewatkan juga nanti kami akan hadirkan inspirasi kita berjaringan Kornus 8 ya. Kami akan hadirkan pada pukul 11 nanti. Jadi Anda bisa ikut bergabung bersama kami, bisa bergabung juga di line interaktif kami. Tetap bersama kami di Prasatu Nunukan siang ini.

0: Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Nundukan Siang hari ini, dan segera kita akan ikuti inspirasi kita, dan kita akan bergabung bersama RRI Banjarmasin.
1: 8 Banjar Nusantaraya, edisi Rabu 12 Agustus 2026, yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Program yang diharapkan bisa menginspirasi pendengar dan juga pemirsa, yang diselenggarakan setiap Rabu Minggu kedua. Nah, hari ini pendengar, Rabu 12 Agustus 2026 bertepatan dengan momentum Hari UMKM Nasional, yang pada tahun 2026 ini peringatan Hari UMKM Nasional ke-10 menjadi momentum penting untuk mengapresiasi kontribusi pelaku usaha kecil serta mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Saya Fadli dari RRI Banjarmasin akan memandu inspirasi kita yang mengangkat tema besar UMKM terkoneksi, tumbuh berinovasi, dengan narasumber yang pastinya inspiratif dan juga menarik kita hadirkan di siang hari ini bersama kami RRI Banjarmasin dan juga nanti RRI Nunukan. Namun sebelumnya kita sapa dulu narasumber dari RRI Banjarmasin, salah satu tokoh UMKM Banua Kalimantan Selatan. Saya kayaknya agak gak nekan ya Pak ya bahasa itu ya. Karena beliau memang benar-benar
2: berlebihan,
1: tokoh
2: sepertinya.
1: Berlebihan ya. Tapi memang beliau ini dikenal sebagai orang yang memperjuangkan UMKM kita di Kalimantan Selatan. Ada Bapak Sucipto, dari owner juga nih CP Banjarindah ya, dan ketua DPD HIPMI Kindo Kalimantan Selatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah Mas Fadli.
1: Alhamdulillah.
2: Kesempatannya.
1: Siap, terima kasih. Kita akan sharing-sharing nanti seperti apa Pak UMKM di Kalimantan Selatan, karena kita akan membahas tingkat perkotaan pastinya ya, yang tingkat hiruk pikuknya lebih rame gitu ya, ya Pak ya. Dan nanti juga kita akan dengarkan juga narasumber kita dari RRI Nunukan yang akan membahas juga hal menarik lainnya Pak
2: siap,
1: ya. Sudah siap. Baik, sebelumnya kita akan sapa juga nih rekan-rekan kita yang ada di RRI Kornus 8. Yang pertama saya sapa dulu, ada rekan saya yang sudah siap dengan narasumbernya juga, ada Angelina dari RRI Nunukan. Saya sapa dulu, selamat siang Angel.
3: Halo, selamat siang Pak Adli.
1: Baik, apa kabarnya Angel, sehat ya?
3: Kabar baik, luar biasa sehat hari ini.
1: Iya, baik. Nampaknya di sini tidak ada audionya, suaranya nih ya, bentar ya Mbak Angel ya. Nah, ini dari Angel juga akan menghadirkan topik yang menarik juga pastinya di RRI Nunukan. Kita akan berbicara juga tentang hal yang sangat menarik pastinya ya. Kita coba sapa lagi Angel, selamat pagi.
3: Iya, halo, selamat siang Pak Adli, sudah terdengar suara saya?
1: Sangat jelas, alhamdulillah.
3: Akhirnya ya, terdengar juga.
1: Akhirnya. Angel, sehat kabarnya ya?
3: Sehat dong, pasti ya, selalu sehat.
1: Betul. Angel, silakan dong kenalin dulu siapa sih narasumber dari RRI Nunukan siang hari ini.
3: Oke, narasumber saya hari ini muda dan cantik dan smart. Ya, adalah Mbak Wahyudian Ningrum selaku koordinator Rumah BUMN PLN Nunukan. Iya, halo, okay. Selamat siang. Ini sudah ada di samping
4: selamat
3: saya.
4: Selamat siang. Salam kenal untuk semua penyiar dan semua pendengar. Saya Mbak Dian.
1: Baik. Mbak Dian panggilannya ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Angel dan Mbak Dian. Nanti kita akan dengarkan perbincangannya Mbak Angel dan juga Mbak Dian ya.
3: Iya.
1: Oke, saya beralih dulu ke RRI Tarakan. Ada rekan saya Jubaida. Selamat siang Jubaida.
5: Iya, selamat siang Padli.
1: Kabar sehat dan cuaca kayaknya masih cerah kayaknya ya.
5: Wah, benar sekali terlihat ya nampaknya. Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan siap nanti untuk mengirimkan pertanyaan juga ke narasumber kita siang hari ini ya.
5: Iya, siap Adli.
1: Baik, siap. Kita lanjut bergeser ke RRI Samarinda, ada rekan saya Ria Arda. Selamat siang Ria Arda.
6: Halo, selamat siang rekan Fadli.
1: Apa kabarnya di sana, sehat?
6: Kabar saya dan kawan-kawan sehat semuanya, cuaca cukup cerah sampai saat sekarang Fadli.
1: Baik, mudah-mudahan aman-aman aja di Samarinda dengan cuaca yang cerah siang hari ini ya.
6: Insya Allah.
1: Baik, mudah-mudahan nanti pertanyaan juga siap untuk narasumber kita ya.
6: Siap.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan pendengar. Ini dia, kita ajak Anda untuk mengikuti selengkapnya inspirasi kita Prosatu RRI Banjarmasin. Kita akan hadirkan dialog bersama dengan Bapak Sucipto. Ini dia inspirasi kita selengkapnya. Dan pendengar pemirsa, kita di inspirasi kita siang hari ini dari RRI Banjarmasin mengangkat topik yaitu UMKM Banua sudahkah naik level, yang pastinya berhubungan erat dengan tema besar kita yaitu UMKM terkoneksi tersebut. Nah, kita hadirkan di siang hari ini Bapak Sucipto, owner CP Banjar Indah, Ketua DPD Hipmikindo Kalimantan Selatan, yang pastinya sudah siap untuk membahas beberapa hal yang kita siapkan, Pak Sucipto ya. Nah, tapi Pak Sucipto boleh dong beri gambaran sedikit dulu untuk UMKM di Kalimantan Selatan seperti apa dari sudut pandang Pak Sucipto sendiri, apakah sudah boleh dibilang naik level atau masih jalan di tempat?
2: Ya, semua pasti berharap naik level ya, yeah. Siapapun mau pemula atau yang sudah jadi, mm-hmm. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kesempatan untuk naik level itu pemerintah sudah fasilitasi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, mm-hmm. Satu bukti seringnya ada pelatihan,
1: yeah.
2: Termasuk bicara permodalan, mm-hmm. Teknologi juga tinggal mengakses aja.
1: Betul.
2: Ya. Yeah. Bahkan untuk pameran, mm-hmm. Bahkan kesempatan untuk di event-event tertentu,
1: yeah.
2: Itu udah banyak disediakan. Ya, tinggal kitanya udah siap nggak untuk diajak naik kelas. Ya, kembali ke mindset-nya ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sini di Kalimantan Selatan ya, apalagi tempat tinggal kita di Banjarmasin ya.
1: Iya.
2: Saya yakin semangatnya udah ke sana. Semangat ke sana ya.
1: Iya.
2: Ada yang masih jalan di tempat pasti ada ya kan?
1: Oke. Okay.
2: Dengan berbagai kendalanya, ada yang progres naik ada dan sudah arah ke ekspor. Ada ya,
1: okay.
2: Ya, bahkan ada pelaku UMKM sendiri yang sudah ikut melalang buana,
1: okay.
2: Di tingkat nasional ya. Contoh yang main Sasirangan ya. Ya, pemainnya sudah ada ya. Kalau kita sebut nama,
1: yeah.
2: Boleh nama?
1: Boleh, silakan.
2: Boleh, ada Sandi,
1: yeah.
2: Sasirangan, ada Mas Arifin, ya kan. Mereka sudah mencuat ke melangkah ke nasional. Jadi sebetulnya mentor-mentor di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ini sudah ada, ya.
1: Yeah.
2: Mau sharing kan gampang.
1: Betul.
2: Kenapa? Udah tetangga sendiri kok, teman sendiri,
1: yeah.
2: Gitu ya. Dan yakin beliau berdua masih mau untuk berbagi, ya. Termasuk yang bermain di apa kerajinan dari apa kayu ulin, ya. Terus dari apa namanya apa yang mirip rumput itu?
1: Anu ya, purun ya?
2: Purun,
1: okay.
2: Ya kan? Artinya yeah. Bahan baku di kita punya di sini banyak, ya. Pelatihan sudah sering, tinggal kita prakteknya gimana. Nah, kalau dari tema hari ini kan, apa namanya?
1: UMKM terkoneksi tadi, nah, dan UMKM naik level.
2: Yang paling penting tadi koneksinya.
1: Oke. Okay.
2: Kita bisa sesuatu, belajar ini dan itu, terus pertanyaannya, mau jual kemana?
1: Yeah, yeah,
2: sebagian yeah. Dari kita punya kan masih, maaf nih ya, kalau cukup sensitif bahasanya.
1: Iya. Yeah.
2: Egois. Kalau ada peluang, ya simpan dulu deh. Ayo kita buka koneksi yang ada ini, bener kita buka. Apalagi ini hari momentum yang bagus ya.
1: Ya, UMKM nasional.
2: UMKM nasional dan acara hari ini terkoneksi dengan RRI se-Kalimantan.
1: Betul.
2: Apa harapannya? Bikin database. Itu dulu ya. Bikin database. Kita buka pembicaraan ini supaya anget ya.
1: Iya ya.
2: Ya, buka database-nya.
1: Oke.
2: Okay. Tujuannya apa? Dan pemasarannya kemana? Tenaga ahli banyak,
1: ya.
2: Bukan pelaku UMKM, akademisi juga ada.
1: Ada,
2: pengamat juga ada, pemodal juga ada, baik perorangan maupun lembaga.
1: Oke. Okay.
2: Yakin ya, salah satunya koperasi juga ada.
1: Iya, iya.
2: Ya, saya pelaku koperasi juga. Ya.
1: Betul, betul.
2: Ya, jadi artinya ada pembiayaan di koperasi, ada di perbankan, ya, ada di Kementerian Koperasi, bahkan di perorangan. Ayo kita jadikan satu. SDM yang ada pelaku UMKM yang Gen Z kan nggak suka produksi. Milenial suka produksi, bisa nggak dipadukan? Tinggal bahasanya aja. Nah, kalau bahasanya nggak menyatu, bisa bahasa mak-mak gimana? Bahasa anak muda gimana?
1: Yeah,
2: yeah, yeah. Ya, artinya betul. Anak-anak muda sekarang ini paling jago kalau mempublikasikan sesuatu yang sudah jadi.
1: Betul, betul, betul.
2: Bagaimana cara produksinya? Nggak semuanya mau nyebur. Ini dinamika yang terjadi.
1: Yeah,
2: gitu yeah. Juga yang milenial, mak-mak, ya, jago produksi. Ikut pelatihan sana kemari, pada saat ada pelatihan semangat, ada permintaan yang banyak, ada nggak bingung?
1: Bingung
2: waktunya
1: betul.
2: Gimana?
1: Ya,
2: nah, kembali lagi ke mindset, ya kan? Mindsetnya mau dibawa kemana? UMKM kita sekedar hiburan,
1: ya.
2: UMKM kita pelakunya, maaf ya, pelakunya nih hanya sekedar mengisi waktu, karena sudah nggak ada kegiatan lagi,
1: ya?
2: Ya? Karena anak-anak sudah besar, atau karena kebutuhan, atau karena orientasi UMKM ini mau ke bisnis yang besar.
1: Oke.
2: Okay. Kalau bisnis yang besar lah itu baru judulnya masuk UMKM naik kelas. Dari omset 1 rupiah menjadi 1 triliun per hari.
1: Wow. Oke, baik. Nah, berarti kalau boleh dibilang kan memang secara saya simpulkan sedikit ya Pak Sucipto ya. Memang Kalimantan Selatan ini sudah banyak menyediakan hal-hal yang luar biasa ya. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Tinggal orang nyanyi lagi nih. UMKM-nya aja lagi.
2: Mindset-nya
1: lagi ya.
2: Ruangnya udah dikasih.
1: Ya, ruangnya udah dikasih. Tadi ada juga pemerintah juga katanya sudah mengasih juga sebenarnya ya untuk bisa berkembang.
2: Iya. Iya. Permodalannya iya. Mm-mm. Kemarin kalau ngutip IPI ya, ada acara di Samol kemarin kan, ada pamor Borneo. Artinya udah ngasih panggung juga.
1: Betul.
2: Motivasi sudah. Sekali lagi mindset.
1: Mindsetnya lagi ya.
2: Kalau tagline-nya udah bagus kok, UMKM naik kelas. Nah, naik kelas kemana? Kelas berapa? Levelnya yang bagaimana?
1: Oke.
2: Ya, jangan sampai nanti diajak naik kelas, tapi ternyata nanti yang ngambil pasarnya itu malah, maaf nih, konglomerasi.
1: Oh, I see.
2: Ya, ini sudah udah jadi rumor nih. UMKM-nya masuk, produknya dijiplak, ganti kemasan. Saya nggak mau nyebut namanya. Silakan. Banyak bertebaran di sana kemari.
1: Iya.
2: Tokonya udah, brand-nya udah terkenal, produknya sama, dan produk UMKM juga nanti lambat laun akan tenggelam. Karena ganti merek.
1: Iya.
2: Saya nggak mau nyebut.
1: Ada ternyata orang kayak gitu di sini ya.
2: Sudah terjadi.
1: Bahkan ini kayaknya tidak hanya di Kalsel tapi kayaknya nasional ya.
2: Nasional. Saya bicara UMKM nasional ya. Iya. Jadi secara nasional seperti itu.
1: Oke. Okay, baik.
2: Ini bisa maklum?
1: Bisa.
2: Merek apapun bisa.
1: Betul.
2: Ya sudah. Suatu saat merek ini akan hilang. Yang hilang merek yang masuk ke gerai yang ada tadi.
1: Gerai yang ada tadi.
2: Ya. Mereknya RRI. Selesai. Iya.
1: Bisa jadi itu produk RRI ya kan jadinya.
2: Bukan produksi RRI tapi RRI yang punya. Produknya orang taunya bukan merek air merek X tapi mereknya merek RRI. Itu ilustrasinya seperti itu.
1: Jadi dilema kita ini masih cipta bahwasanya di momentum Hari UMKM Nasional ini masih ada ternyata mindset yang mungkin pengen jalan pintas kayaknya ya bahasanya itu, atau seperti apa sih mindset yang
2: sebetulnya bukan jalan pintas saya bilang tadi.
1: Tapi apa?
2: Kita-kita ini dalam tanda kutip nggak diajak berkembang atau karena mindsetnya nggak mau berkembang.
1: Oke.
2: Okay. Yaudah saya produksi sekian aja. Pada waktu ada permintaan banyak, belum tentu bisa ngikuti. Kalau dikasih permintaan banyak, kualitasnya bisa jadi beda.
1: Oke. Okay.
2: Kenapa? Kemampuan manajerialnya yang masih terbatas.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: yeah. Contoh, ada permintaan untuk pekan depan 100 kilo. Setiap hari produksinya maksimal cuman 1 kilo.
1: 1 kilo.
2: Ya. Karena enak diminta, bisa nggak untuk hari Minggu besok, hari Ahad besok, 100 kilo. Nggak diambil sayang, diambil takut salah.
1: Ya.
2: Tapi dipaksakan. Akhirnya dipaksakan dibagi dengan rekan-rekannya. Apa yang terjadi? Beda rasa, beda kualitas, beda bentuk. Apa yang terjadi berikutnya?
1: Kabur.
2: Orang kapok.
1: Iya, kabur dah
2: pelanggan. Ini rasanya enak, kenapa waktu dipesan banyak kok? Enggak, ya karena enggak siap tadi. Ini perlunya kurasi, kita perlunya terkoneksi semua tadi ya.
1: Iya.
2: Pasarnya kemana, terus harus ada perkumpulan yang, ya kita selalu saling sharing, pelatihan-pelatihan. Setelah pelatihan tadi, kalau ada order lagi, ini harus ada filternya.
1: Iya.
2: Kita jadikan industri. UMKM tadi jangan jalan masing-masing.
1: Iya, betul.
2: Tapi UMKM tadi, ayo kita kumpul sama ya. Ya boleh promosi sedikit, saya punya rumah makan juga di Banjarindah ya. Mau nyebut rumah makan ikan bakar Banjarindah kan nggak enak ya.
1: Sebut itu kan
2: ya. Ya, artinya saya pengen masak, tapi saya nggak mampu masak.
1: Iya, iya.
2: Saya pengen belanja, nggak sanggup untuk belanja.
1: Oke.
2: Perlu nggak kita bagi-bagi tugas tadi?
1: Perlu.
2: UMKM juga sama.
1: Oke.
2: Kalau belajar sendiri, masak sendiri, ngatur keuangan sendiri, sampai kapan naik kelasnya? Berat kan?
1: Berat.
2: Lagi ngurus dapur ada pelatihan, dapurnya ditinggal nggak?
1: Iya.
2: Nah, saya ngurusin pekerjaan karena saya udah pakai sistem, pakai tim, bisa nggak saya tinggal ke sini?
1: Bisa ya.
2: Ini contoh kecil aja, saya juga pelaku UMKM.
1: Yes.
2: Ya, mungkin sekedar berbagi.
1: Betul. Berarti ya tadi kita kembali lagi sedikit ke mindset tadi ya. Biasanya pelaku UMKM kita di nasional sudah levelnya ya, bukan hanya di lokalan saja. Ini masih perlu ada yang namanya perubahan lah bahasanya ya, ataupun juga menuju ke jalan yang benar bahasanya ya. Nah, tapi Pak, yang menarik ini kita berbicara tentang yang namanya itu pengetahuan ekonomi juga pastinya kan. Karena tadi ketika Pak Sucipto bilang ketika ikut pelatihan warungnya ditinggalkan bahasanya. Tapi kan mereka penting juga untuk mengejar pengetahuan-pengetahuan tersebut, Pak.
2: Iya.
1: Nah, seperti apa sih untuk mengimbangi itu?
2: Enggak salah.
1: Iya
2: kan? Sekali lagi, manajerial itu penting.
1: Betul.
2: Pendelegasian juga penting. Ya kan? Kita sebut aja yang punya Alfamart, Indomart, boleh nyebut merek.
1: Betul,
2: ya, karena ini real ya. Dari satu menjadi ribuan. Kok bisa? emang pemilik yang belanja? Ya, emang ya, pemilik ya, yang jaga di kasir?
1: Iya, iya,
2: betul. Giliran punya warung satu, ada pelatihan, ditinggal.
1: Ditinggal.
2: Kenapa nggak minta anaknya? Kenapa nggak minta keponakannya? Kenapa nggak minta tetangganya untuk jaga? Apa bahasanya? Wah, nggak berani, Pak. Nanti hilang. Kenapa? Sistemnya belum ada.
1: Oke.
2: Nah, jadi kalau kita bicara bisnis, modalnya mental, sama berani mendelegasikan ke orang lain.
1: Iya.
2: Nah, UMKM kita harus mulai melangkah ke sana.
1: Berani mempercaya orang
2: berani
1: lain,
2: berarti ya. Memberikan kepercayaan ke orang lain.
1: Karena biasanya kepercayaan itu kan sulit sekali didapat karena takut beda rasa katanya. Tapi kan kalau diajarkan sistemnya itu,
2: kita bicara yang besar lagi, Pizza Hut.
1: Aha.
2: Itu barang dari mana? Emang dari Banjarbaru, enggak kan?
1: Nasional pasti ya.
2: Internasional, anggap aja gitu.
1: Internasional.
2: Ya. Mau nasional atau internasional, buka cabang segitu banyak. Emang resepnya nggak diturunkan?
1: Yes.
2: Betul. Itu aja dulu. Ya, kalau kita punya kecil ya takut memberikan, takut berbagi, gimana kita mau besar?
1: Tapi QC-nya seperti apa tuh Pak kira-kira?
2: Dimulai dari keberanian untuk melepas.
1: Oke.
2: Berani, keberanian dulu. Ya. Yakinkan rezeki Allah yang kasih. Yakinkan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Sudah.
1: Kalau sudah itu
2: mindset. Kalau kita di situ aja. Kalau kita masih berpikir, wah nanti kalau ditiru si A, si B, si C, ya udah, jangan berbisnis. Cukup bekerja aja.
1: Cukup jadi.
2: Kalau bekerja itu nggak mungkin gajinya ketukar kan?
1: Iya.
2: Karena ada namanya dan di tangan di sampingnya.
1: Betul betul. Tapi kalau usaha ya pasti ada rezeki yang sudah
2: tertakdirkan
1: begitu ya. Situ. Baik. Nah ini kita di akhir-akhir dialog ini Pak, karena singkat sekali di dialog kita, karena kita akan menuju ke Erin Indukan.
2: Iya.
1: Mungkin karena kita berbicara tentang harapan pastinya ya, dan juga mungkin kedepannya itu optimis gak sih Pak untuk UMKM kita, khususnya mungkin di Kalimantan Selatan dulu ya kita berbicara ya, bisa gak sih untuk mencapai hal yang seperti Pak Sucipto sampaikan tadi?
2: Optimis itu hukumnya wajib.
1: Wajib.
2: Ya, orang kalau gak punya rasa optimis pasti nggak berpikir masa depan,
1: ya,
2: nggak visioner. Masa depan secara dunia pasti pengen kaya, pengen sukses, ya. Padahal masa depan secara syariat apa? Ya kematian.
1: Kematian.
2: Betul. Ya, jadi tinggalkan jejak yang baik sebelum kita dipanggil yang kuasa.
1: Yeah.
2: Ya, jadi dalam hal ini kalau kita bicara secara duniawi UMKM harus diapakan? Ayo produksi yang benar, sarana prasarana yang ada, pemerintah sudah support ya. Kalau memang pemerintah masih kurang supportnya, kita yang aktif untuk minta.
1: Okay.
2: Ya, salah satu yang ada Pergub tadi yang saya sampaikan sebelum acara ini ya.
1: Yeah.
2: Pemerintah melalui Pergub sudah menyediakan
1: 30%
2: fasilitas ya, umum ya. Itu 30% baik di hotel maupun di arena publik. Kalau itu belum nyampe ke pelaku usaha atau pada saat diminta ternyata nggak ada anggarannya, ya kami melalui organisasi yang ada, saya dari HIPI Gindo, insya Allah akan melopori di situ, insya Allah ya. Jadi kalau bicara fasilitas umum, Pergubnya gubernur itu bisa sarana yang dipakai milik Pemprov,
1: betul,
2: Pemko atau Pemkap,
1: ya,
2: kecamatan dan kelurahan. Berapa banyak UMKM yang ada? Kalau kita mau klaster di situ, tumbuh nggak?
1: Tumbuh.
2: Jadi jangan kita bicara, RRI punya lahan, ayo UMKM ngumpul. Lu lagi yang ikut, gitu kan?
1: Yeah,
2: tapi kalau kita bicara yang ngumpul di sini silakan, yang ngumpul di BI maaf saya sebut, itu silakan. Di Pemprov bikin acara nanti di Lapan Murjani monggo, Banjarmasin bikin acara di Siring monggo juga.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita udah pecah masing-masing binaan itu di kelurahan, kelihatan nggak?
1: Kelihatan.
2: Bibit unggulnya.
1: Yeah.
2: Udah yang pemula maupun yang sudah jadi pemain nasional bisa jadi dari kelurahan pengurus dalam kita punya misalnya.
1: Betul,
2: ya enggak?
1: Betul.
2: Lu tingkat nasional kenapa ikut di tingkat kelurahan? Rumah saya kan di sini. Bisa bayangin?
1: Yeah.
2: Tingkat kelurahan tapi pesertanya udah pemain nasional. Yang kedua, harus jujur terbuka nih.
1: Yeah.
2: Kalau udah bicara membina UMKM, kalau ada acara-acara seperti ini ya, mau di RRI, mau di Bank Indonesia, mau di pemerintah Pemko, Pemprov ya, itu sebaiknya produk yang disuguhkan, baik kue maupun minumannya, itu produksi UMKM. Jangan muncul tau pabrikan dari Jakarta yang masuk, sering saya temui seperti itu. Katanya membina UMKM, kenapa konsumsinya yang disediakan oleh panitia, beli yang pabrikan punya, bukan UMKM. Ya, jadi membina ya bukan untuk seremonial, tapi membina dalam arti real, harus dilakukan untuk menambah omset dan jati diri pelaku UMKM yang ada ya. Itu yang paling penting. Jangan ya, karena apa? Ini contoh, ini mereknya merek Banjar Indah misalnya. Mereknya Hippie Gido misalnya. Ya. Saya pajang di sini ada kamera.
1: Betul.
2: Ya. Terus dipublikasikan. Bangga enggak?
1: Bangga.
2: Meskipun cuma satu kali aja.
1: Iya, iya.
2: Ya kan? Ini enggak kita yang dibina udah produksi ternyata pas disuguhkan produknya
1: orang lain.
2: Orang lain. Ya, dan bukan pelaku UMKM yang dibina. Itu mungkin ya, masukan sekaligus kritikan.
1: Betul. Tinggal bagaimana caranya menyadarkan nih pendengar dan pemirsa ya Pak Sucipto ya, bagaimana orang-orang yang ada di lingkup yang memegang kuasa ini nih bisa erat kaitannya dengan UMKM. Karena kan tadi ada bahasa kasarnya itu mungkin ini, tapi oknum.
2: Jangan
1: ya Pak.
2: Bahasa kasar, bahasa harus
1: halusnya ya.
2: Enggak boleh bahasa kasar.
1: Oknumnya, oknum gitu ya Pak ya, bermain biasanya. Ada yang pengen produk saya aja yang ditampilkan, produk ini aja katanya, atau pengen yang lebih murah.
2: Cari itu orang yang dua kategori.
1: Apa tuh?
2: Yang punya skill dan amanah.
1: Oke. Okay.
2: Punya skill nggak, amanah banyak. Yang pakai rompi.
1: Ya, ya, ya.
2: Yang jujur tapi yang amanah tapi nggak punya skill, berantakan jadinya.
1: Ya.
2: Memang susah, susah. Ya. Paling tidak ambil contoh yang gampang aja. Bikin kriteria.
1: Ya.
2: Untuk acara hari ini, saya maunya, ya ini yang ngatur ya.
1: Betul, betul.
2: Bikin draftnya, jadi dilepas gitu aja. Kita ada anggaran konsumsi 100 juta. Ya, konsumsinya A, B, C, D, E. Mana binaan kita?
1: Ya.
2: Kasih ke binaan. Mereka akan bangga. Betul. Tapi kalau pada waktu acara rame-ramean yang dibina tuh tampil,
1: ya,
2: pada saat ada event lagi ordernya ke orang lain, karena yang order juga beda orang ya. Saya jangan disebut oknum dong.
1: Oke.
2: Panitia. Panitia gitu ya. Panitianya ternyata lupa bahwa ada UMKM binaan.
1: Iya.
2: Ternyata dia punya saudara, punya rekanan dipindah, itu yang terjadi. Saya sering amati dan sering saya kritisi di situ. Kenapa konsumsinya bukan dari UMKM? Ya pasti yang diajak ngomong bukan bagian pembelian dong.
1: Iya.
2: Itu ya. Jadi ayo kita majukan UMKM Banua dengan cara seperti itu. Dan selanjutnya dengan koneksi yang ada di tingkat Nusantara ini, saya juga pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah.
1: Ya.
2: Pada saat kita ketemu di Pontianak dulu, asik pelaku usahanya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ada perbatasan kan?
1: Ya, ya.
2: Nah dengan perbatasan itu tinggal nyebrang, okay, berubah jadi ringgit.
1: Okay,
2: rupiahnya jadi ringgit. Nah ini juga nanti bisa dibedah di situ.
1: Baik, baik.
2: Jadi kirimannya cukup nanti dari Banjarmasin punya apa, Nunukan perlu apa, kirim. Nunukan punya apa, Banjarmasin perlu apa, kirim. Samberita perlu apa, kirim. Jadi kalau semuanya terkoneksi, yakin UMKM kita akan bangkit dan semangat.
1: Betul, betul.
2: Enggak semuanya jadi pedagang, mungkin cukup jadi pemasok.
1: I see. Yeah. Betul, paham saya Pak. Wah ini menarik sebenarnya perbincangan kita. Mungkin gak cukup nih cuma 20 menitan aja. Kita mending nanti sejam nanti
2: sambil
1: kita
2: ngopi.
1: Iya, sambil ngopi ya. Tapi menarik memang Pak Sucipto dan juga pendengar pemirsa yang ada di RRI Kurnos 8, bahwasanya memang UMKM kita ini masih banyak tantangan, masih banyak PR yang perlu dikerjakan. Artinya kalau ingin naik level mesti kerja keras, ekstra kerja ya.
2: Kerja cerdas saja.
1: Kerja cerdas.
2: Enggak perlu. Banyak orang kaya yang tidak kerja keras,
1: tapi kerja cerdas.
2: Cukup kerja keras.
1: Nah, ekstra kerja cerdas berarti ya.
2: Sama tawakal.
1: Sama tawakal. Nah, ini yang menjadi kunci dari keberhasilan sebuah usaha tersebut begitu ya, Pak Sucipto ya. Baik, luar biasa menarik perbincangan dengan Pak Sucipto. Pastinya kita akan hadirkan juga nanti sesi diskusi pastinya yang akan kita hadirkan Pak Sucipto ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita.
2: Yeah.
1: Lalu kita menuju ke rekan saya nih dari RRI Nunukan bersama Angelina, silakan.

0: Ya, Angel, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Padli. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bayangkan sebuah negara di ujung utara Indonesia. Di satu sisi terbentang perbatasan negara, di sisi lain terbentang peluang ekonomi yang luar biasa besar. Nah, di tempat inilah perjuangan ekonomi bukan sekedar soal mencari keuntungan, karena setiap rupiah yang berputar di tangan pelaku UMKM di Nunukan ini adalah denyut kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan. Dan hari ini kita peringati Hari UMKM ya. Dan pertanyaannya sederhana ini, tetapi jawabannya bisa menentukan masa depan ekonomi Nunukan. Apakah UMKM di perbatasan hanya akan menjadi penonton? Kita harus ketika arus perdagangan ini bergerak melintasi wilayah kita, atau justru UMKM Nunukan akan menjadi pemain utama yang produknya menembus pasar nasional bahkan di pasar internasional. Dan untuk membedah seberapa besar peluang, tantangan dan juga strategi agar UMKM Nunukan benar-benar naik kelas, kita mengangkat topik siang ini. UMKM perbatasan menggeliat, ekonomi Nunukan menguat. Juga sudah hadir di studio kali ini ada Mbak Wahyudian Ningrum selaku koordinator Rumah BUMN PLN Nunukan. Selamat siang Mbak Dian.
2: Siang Mbak.
1: Terima kasih sudah luangkan waktunya. Nih kita mau ngobrol, hari ini kan kita memperingati Hari UMKM. Kalau kita melihat kondisi UMKM Nunukan saat ini Mbak Dian, apakah Mbak melihat UMKM kita benar-benar sedang menggeliat atau masih sekedar bertahan hidup nih?
2: Sebenarnya apa sih jadi tujuan utama dari teman-teman pelaku UMKM? Pasti tujuan utama adalah pastinya sebagai penghasil atau membantu ekonomi keluarga. Tapi bagaimana progresnya teman-teman pelaku UMKM ini untuk mau lebih berkembang lagi menjadi UMKM yang naik kelas seperti itu? Karena Rumah BUMN juga membina UMKM-UMKM yang dimana kita monitoring nih per 3 bulan sekali bagaimana perkembangannya, terus bagaimana proses kualitas produk yang tiap monitoring kita pantau seperti itu. Jadi cukup sangat menggeliat ya untuk teman-teman pelaku UMKM, khususnya UMKM perbatasan Kabupaten Nunukan, bagaimana juga Rumah BUMN Nunukan ini sudah berhasil dari tahun 2023 ada 6 UMKM yang kita loloskan ekspor, memang bukan kapasitas yang cukup besar, tapi kita sudah menerbitkan PIB dan proses-proses ekspor itu sudah kita laksanakan dengan sebagaimana mesti prosedur-prosedur ekspor, dimana letak kita Nunukan ini sangat-sangat berbatasan langsung dengan Malaysia seperti itu ya. Masa teman-teman, masa produk-produk dari Malaysia begitu gampang masuk ya?
1: Iya, sangat mudah sekali ya.
2: Iya, benar ya. Kenunukan. Terus produk-produk teman-teman ini memang kita akui sedikit sulit ya kita masuk, karena memang banyak sekali persyaratan, banyak sekali lembaga-lembaga yang kita lewati terlebih dahulu agar produk-produk ini bisa masuk. Belum di supermarket yang besar, masih supermarket-supermarket yang istilahnya masih mini supermarket seperti itu. Tapi di tahun 2025 kita sudah berhasil MOU dengan supermarket Stamin, boleh sebut merek. Supermarket Stamin Malaysia, dan tahun ini kita juga akan mengadakan kerjasama dengan Indoborong yang ada di Tawau Malaysia, dengan kolaborasi antara Pemda, terus Rumah BUMN dan Asosiasi UMKM yang memang mendukung perkembangan UMKM naik kelas di area perbatasan.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Nah, untuk saat ini kalau di Nunukan sendiri ada berapa sudah ada berapa pelaku UMKM yang tergabung?
2: Kalau untuk di Rumah BUMN sendiri ya, yang sudah bergabung dan aktif itu ada sekitar 250 UMKM.
1: 250 UMKM ya. Dan sampai saat ini kan baru 6 nih pelaku UMKM yang bisa ekspor.
2: Betul,
1: gitu
2: itu,
1: ya.
2: 6 itu gini, 6 itu adalah UMKM yang memang sudah memiliki dokumen perorangan. Tapi kalau dibilang yang sudah produknya sudah kita pasarkan dengan melalui program-program pameran internasional, itu mungkin ada 10 UMKM atau bahkan 15 UMKM. Karena begini, setiap tahun Rumah BUMN memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM melalui kurasi PLN yang layak untuk kita bawa mengikuti pameran internasional, misalnya dari legalitas, minimal mereka sudah memiliki sertifikat halal. Nah, Setelah itu bagaimana kita progres pemasaran, kemasan, apakah sudah sesuai dengan standar pemasaran. Karena kan kita lihat lagi nih packaging yang kita bawa ke pameran internasional udah cocok nggak nih? Udah layak bersaing nggak dengan pelaku UMKM dari luar negeri? Karena kita saingannya waktu itu luar negeri. Baru-baru ini di bulan April kita juga baru-baru mengikuti pameran internasional di Kinabalu, yaitu Sabah Food Expo di Kinabalu, dan dibantu dengan kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang alhamdulillah juga mendukung teman-teman Aircraft. Terus habis itu kita juga didukung dengan KJRI Kinabalu, sangat-sangat sangat-sangat membuka peluang untuk teman-teman pelaku usaha yang ada di perbatasan.
1: Gimana sambutan mereka di sana, Mbak Dian?
2: Sangat baik Mbak. Jadi kami difasilitasi tempat, kami diantar jemput, kami dikenalkan dengan beberapa buyer yang ada di Kinabalu, dan kami difasilitasi bisnis matching untuk memperkenalkan, menjajahi produk-produk yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi waktu itu kita ada bawa 4 UMKM, yaitu ada produk coklat, ada produk sambal, terus kita ada produk amplang, dan satu ada produk brownies. Dan kebetulan alhamdulillah semua ada peluangnya, termasuk yang coklat. Tapi waktu itu ada buyer sambal yang memang tertarik juga nih dengan produk. Kebetulan ibu itu baru, UKM baru yang betul-betul baru kita bina, sertifikat halal baru keluar, dan baru kita ajak ekspor.
1: Luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya nih peluang terbesar yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM kita sendiri?
2: Sebenarnya kalau ditanya terkait peluang, sebenarnya kita semua punya peluang, tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang itu? Apalagi daerah kita yang langsung perbatasan langsung dengan Malaysia. Bagaimana kita mencari pasar, bagaimana kita mencari minat konsumen dan buyer-buyer yang ada. Karena beberapa pengalaman kami yang kami ikuti beberapa pameran, kami tidak sungkan untuk menjajahkan tester. Kami tidak sungkan untuk menjajahkan produk-produk yang memang layak untuk kita jajahkan kepada konsumen dan buyer. Seperti itu.
1: Ya, Mbak Dian, ini banyak pelaku UMKM ini memiliki produk yang bagus ya, tetapi masih kalah dalam kemasan, kemudian juga branding, pemasaran, dan juga digitalisasi. Nah, dari pengalaman rumah BUMN PLN Nunukan ini mendampingi UMKM, apakah persoalan paling mendasar ya, apa persoalan paling mendasar yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM kita?
2: Sebenarnya kalau untuk kemasan, 80% binaan kami itu kemasan sudah sangat layak untuk kita pasarkan keluar. Karena packagingnya, bagaimana mereka konsultasi sebelum mencetak packaging, terus dari legalitas, bagaimana kita bina, dan memang harus memang teman-teman UMKM itu punya prinsip produk itu tidak boleh hanya dikenal di Kabupaten Nunukan. Kalau bisa memang nasional maupun internasional ya, seperti itu. Tapi yang menjadi kendala malah sebenarnya bagaimana teman-teman memanfaatkan e-commerce. Jujur, rumah BUMN ini mempunyai binaan UMKM di atas usia 35 tahun. Di mana kita membina teman-teman ini kembali mengajarkan ibu-ibu untuk mengenal apa ini e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya. Bagaimana penggunaan aplikasi pemasaran, terus itu bagaimana foto produk yang baik dan benar, seperti itu sih. Dan tidak hanya itu yang menjadi kendala. Teman-teman sudah punya e-commerce nih, mereka sudah punya sosial media yang terpisah antara sosial media pribadi dan sosial media UMKM-nya. Namun apa yang menjadi kendala? Biaya ongkir yang cukup mahal karena letak Nunukan yang memang cukup di utara ya, di perbatasan, dengan biaya ongkir paling murah. Jangankan gitu, dari Nunukan ke Tarakan aja biaya itu 30.000.
1: Jadinya double ya, iya, kalau ke daerah lain.
2: Benar. Baru harga juga harus ditentukan lebih mahal karena ada biaya ongkos kemasan dan sebagainya. Bagaimana produk nanti akan diterima oleh konsumen, dan produknya harus tetap aman, dan bagaimana menahan istilahnya untuk rasanya juga seperti itu untuk ketika pengiriman, agar rasa dari produk-produk itu juga tidak mengalami perubahan atau tidak ada kerusakan seperti itu kan. Jadi itu sebenarnya menjadi kendala adalah biaya ongkirnya. Jadi kita sangat amat sulit memanfaatkan e-commerce yang ada seperti itu.
1: Nah, apakah produk-produk unggulan di perbatasan ini mampu bersaing juga nih Bu dengan Mbak, dengan produk di daerah lain?
2: Kalau saya bilang mampu, pasti mampu.
1: Pasti mampu ya.
2: Karena di internasional aja produk-produk kita sampai habis kalau kita bawa ke pameran ya. Kalau kita bawa pameran, ketertarikan konsumen luar negeri dan dalam negeri itu sangat-sangat tinggi. kami di tahun 2023-2024 kemarin, PLN ini punya aplikasi namanya PLN Mobile, mm-hmm. di mana itu adalah e-commerce PLN punya. Kami berhasil menjual hampir 35.000 pieces dengan olahan produk hampir 50 jenis produk, dan kami kirim seluruh Indonesia.
1: Luar biasa sekali ya.
2: Dengan omset hampir 35 juta dalam satu bulan.
1: Nah, Mbak Dian, nah untuk pengurusan biasanya kan untuk pengurusan ke administrasi agar penjualan ini bisa menembus pasar internasional itu, apakah itu sulit atau mudah aja?
2: Sekarang ini sangat amat mudah, dipermudah sekali yang UMKM. Nggak seperti tahun 2017-18 ya, kami membina teman-teman pelaku UMKM. Sekarang NIB kita boleh akses secara online. Kalau misalnya bingung, Mbak, saya tidak bisa mengakses secara online, silakan datang ke rumah BUMN, kami bina. Apa yang menjadi kendala teman-teman pelaku usaha, terus habis itu misalnya dari legalitas, Mbak, saya sudah punya NIB tapi saya mengurus PIRT, kami akan fasilitasi semua legalitas itu sampai memang ibu, bapak layak untuk kami bantu pemasarannya, seperti itu. Kami bantu pengurusan packagingnya, seperti itu sih.
1: Oke, Mbak Dian nih, apa yang ingin Mbak Dian sampaikan nih kepada seluruh pelaku UMKM Nunukan pada momentum Hari UMKM ini, yang harus mereka lakukan mulai besok nih agar usaha mereka ini tidak hanya bertahan tapi benar-benar naik kelas dan juga membawa nama Nunukan ke pasar internasional, bahkan di nasional maupun internasional. Silakan Mbak Dian.
2: Untuk seluruh pelaku UMKM, khususnya UMKM Nunukan, mulai besok jangan hanya mindset untuk jualan, tapi bagaimana kita membangun pelaku UMKM ini untuk dapat dikenal tidak hanya di nasional maupun internasional, dengan memperbaiki kualitas produk, terus kemasan, legalitas, lebih dilengkapkan lagi, terus setelah itu bagaimana pengembangan pemasaran produk, dan membuktikan bahwa kita benar-benar layak bersaing dan menjadi produk unggulan. Karena UMKM naik kelas bukan langsung besar, tapi UMKM naik kelas adalah produk yang mampu bersaing dan mulai berkembang untuk memenuhi pasar yang lebih besar lagi. Terus saya mengajak seluruh teman-teman pelaku UMKM punya mindset agar kita jualan tidak hanya untuk dinunukan, tapi bagaimana produk kita menjadi suatu alasan konsumen luar mengenal Nunukan. Ini merupakan progres kita bersama agar UMKM Nunukan tidak hanya sebagai penghasil untuk membantu keuangan keluarga, tapi sebagaimana teman-teman pelaku usaha dapat menjadi duta UMKM dan menjadi tolak ukur bahwa UMKM itu mampu bersaing, khususnya kita yang di perbatasan, yang sangat-sangat terbelakang terkait penjualan, terus ongkir dan sebagainya.
1: Jadi harus bekerja sama pastinya.
2: Betul,
1: ya.
2: Dibutuhkan kolaborasi, tidak hanya rumah BUMN berjalan sendiri, kebetulan rumah BUMN juga berkolaborasi dengan perbankan, pemerintahan, terus asosiasi UMKM untuk betul-betul memajukan teman-teman pelaku UMKM yang ada di perbatasan.
1: Luar biasa. Baik, rekan Padli, demikian perbincangan singkat bersama dengan Mbak Dian. Ya, selanjutnya saya kembali ke Anda di RRI Banjarmasin.
0: Inspirasi Kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
3: Ya, terima kasih Angelina dari RRI Nunukan. Menarik sekali apa yang disampaikan dari Mbak Dian juga. UMKM naik kelas juga di Nunukan, kurang lebih sama nih dengan Kalimantan Selatan, yang pastinya ini menjadi tantangan bersama bagaimana para pelaku UMKM, pelaku usaha. Tadi seperti halnya mindset dan juga hal-hal lainnya yang penting, basicnya dulu tadi yang disampaikan seperti Pak Sucipto dan juga Mbak Dian. Dan saatnya pendengar dan pemirsa RRI Sekornus 8 Banjar Nusantara, kita ajak Anda untuk berdiskusi di kesempatan Inspirasi Kita siang hari ini. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-5111410, bisa mengirimkan pesan teksnya dan juga bisa bergabung melalui RRI Digital. Baik, selanjutnya kita akan menyapa juga rekan-rekan kita yang ingin bertanya di RRI lain. Yang pertama dulu kita ke RRI Tarakan bersama rekan saya Jubaidah. Ada ingin disampaikan Jubaidah, ada ingin ditanyakan kepada narasumber kami dari Banjarmasin ataupun juga dari Nunukan, silahkan.
1: Iya baik, terima kasih Padli dan juga terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa sekali ya, yang sudah memberitahukan terkait dengan UMKM di siang hari ini. Saya langsung ke Banjarmasin terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Sucipto. Sehat selalu Bapak. Ya, ini ada yang ingin saya tanyakan dengan segala tantangan UMKM saat ini yang sudah tadi juga Bapak bicarakan bersama dengan Padli. Apakah sampai hari ini sebenarnya ada satu hal atau beberapa hal yang ingin sekali Bapak lakukan kepada para UMKM untuk bisa naik kelas, namun terhalang oleh beberapa hal ini Bapak? Silakan Bapak.
4: Oke, terima kasih.
3: Siap, silakan ya. Pak Sucipto.
4: Ya, ini pertanyaannya sulit banget. Ya. Tapi itu tentunya jadi keinginan semua pelaku usaha ya, Bu ya.
1: Iya.
4: Pelaku UMKM pasti pengen naik kelas ya. Terus kalau bicara terkoneksi itu memang keinginan. Jadi dari bahasa bisnis yang ada itu perlunya networking, ya. Jadi kalau kita bicara jaringan itu penting. Terus kalau kita bicara mengenai permodalan juga penting, pelatihan penting. Udah semua jadikan satu, ya, gitu ya. Ya. Kalau udah kita jadikan satu, yakin nggak?
3: Yakin.
4: Bahwa semuanya itu akan mudah.
3: Iya.
4: Ya. Naik kelas itu satu keinginan kita.
3: Betul.
4: Saya berulang kali sampaikan mindset.
3: Mm-hmm.
4: Ya, kalau keinginan kita pengen maju, berarti kita harus totalitas.
3: Mm-hmm.
4: Jangan bekerja itu setengah-setengah.
3: Iya.
4: Kalau setengah-setengah hasilnya
3: kurang jadinya ya.
4: Setengah-setengah juga.
3: Setengah-setengah juga.
4: Ya, jadi totalitas. Ya. Jadi sekali lagi informasi kalau kita bicara tadi dari Mbak Dian ya, mm-hmm. yang untuk ekspor ya, udah membina UMKM-nya kan, daerah perbatasan yang saya bilang tadi itu rupiah jadi dibayar ringgit,
3: ringgit
4: enak kan, belinya rupiah dapat duitnya ringgit gitu ya, ini menarik sekali. Jadi ekspor nggak sulit gitu loh, ya kan, karena apa, yang dibeli apa, jualnya ke siapa, dan kita yakin, dan saya yakin karena perbatasan belinya pasti nggak banyak, enak ya. Tapi kalau kita bicara ekspor yang kita nggak tahu siapa pembelinya, kualitasnya harus bagaimana, permasalahannya kalau nanti di mix dari banyak tangan, hasilnya nanti akan beda speknya yang diminta. Ya, sekali lagi perlunya informasi yang jelas.
3: Okay.
4: Kasihan UMKM kita cuman kalau misalnya cuma dijadikan sarana seremonial
3: ya.
4: Ya. Karena kalau nanti ada ini udah dibina, mohon maaf nih. Buka database-nya. Yang dibina berapa persen yang berhasil? Berapa persen yang tidak. Itu mungkin yang kita perlukan sebagai orang organisasi, data itu. Jadi kita nggak ada maksud untuk mencari sesuatu yang salah, tapi kita akan perbaiki yang salah. Betul ya? Jadi apa sih kekurangannya? Jadi masing-masing ayo kita bekerja. Karena kalau nanti pelatihan itu semuanya digabung jadi satu, pemula sama yang sudah mahir sama-sama bingung. Ini levelnya ketinggian bahasanya. Yang satu kenapa jadi mulai dari nol lagi? Ya, keinginan saya sederhana aja. Kalau kita bicara keinginan UMKM untuk naik kelas, berilah peluang, informasi produk apa yang diperlukan.
3: Okay.
4: Saya ulang lagi, dari Nunukan perlu apa? Samirina perlu apa? Banjarmasin perlu apa? Kota lain lagi tadi apa?
3: Dari Tarakan juga tadi.
4: Ya, Tarakan ya. Kita sebut yang di sini ada 4. Ayo saling terbuka. Karena hari ini yang menyebatani RRI, saya kasih tugas ke Mas Fadli.
3: Baik, siap.
4: Datanya

0: Pak Sucipto. Dari mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, Pak Sucipto, bersama-sama ya, pastinya ya, dan tidak hanya di RRI Banjarmasin tapi juga mungkin RRI lain, Samarinda, Tarakan, Nunukan juga berkolaborasi juga dengan pelaku UMKM atau bahkan tadi tempat-tempat binaan sebagai macamnya, untuk bisa sama-sama untuk mengawal ya, tadi ya Pak ya,
1: dikawal
0: dan juga bagaimana caranya agar bisa terus berproses pastinya.
1: Dikawal,
0: ya,
1: dilatih, dikasih peluangnya.
0: Dikasih peluangnya.
1: Kalau cuma dikawal aja, peluangnya diambil sendiri sama yang mengawal ya percuma juga.
0: Percuma juga ya. Baik, betul.
1: Apa sebutnya yang tadi? Oknum ya? Bukan. Salah sasaran aja.
0: Salah sasaran. Oke, baik. Terima kasih Jumaida dan juga Mas Cipto. Kita lanjut lagi ke rekan saya dari RRI Samarinda. Ada Ria Arda yang ingin mungkin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada narasumber kita dari Nunukan ataupun juga berdua atau seperti apa. Silakan Ria Arda, ada yang ingin ditanyakan dulu pada siang hari ini?
2: Iya, terima kasih rekan Fadli. Saya ke Mbak Dian yang ada di Nunukan. Rekan Fadli.
0: Baik, silakan.
2: Di lapangan ini biasanya yang di Samarinda mau kalau ingin naik kelas. Nah, untuk para pejuang perekonomian ini ya, bagaimana caranya agar kepengurusan sertifikat ini tidak ribet? Padahal sudah punya NIB, punya NIF. Nah, ke halal itu ngurusnya kok lambat banget. Sebetulnya itu berapa lama sih menuju ke halal itu, Mbak Dian?
3: Iya, silakan Mbak Dian.
4: Oke, langsung kita jawab. Jadi ini terkait legalitas ya, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya dari pengurusan PIA NIB, kita melihat lagi UKM-nya ini di bidang apa? Seperti itu. Kalau misalnya dia memang di bidang makanan, itu biasanya ada pengurusan namanya PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sertifikat halal. Nah, jadi dalam proses pengurusan, sebenarnya yang saya tahu pengurusan ini khusus di sertifikat halal ya, untuk sertifikat halal itu sebenarnya pengurusannya sangat cepat sekarang, apalagi dengan program pemerintah adalah sertifikat halal gratis untuk teman-teman pelaku UMKM khususnya yang masuk ke bidang-bidang atau KBLI yang memang sudah ditentukan. Terus setelah itu berapa lama sih? Minggu lalu kami mengadakan fasilitas sertifikat halal dan minggu ini sudah keluar. Jadi sebenarnya administrasi terkait sertifikat halal itu sangat cepat. Bagaimana proses dari teman-teman pelaku usaha membantu kami untuk menyiapkan semua persyaratan itu dengan cepat. Kalau semakin cepat semakin baik. Kalau untuk makanan, misalnya makanan ringan kayak keripik pisang atau olahan-olahan yang memang kemasan-kemasan begitu, itu paling lama 1 minggu. Karena kemarin kami malah ada bakery, ada canai, itu cuma 1 minggu sampai 2 minggu paling lama. Kecuali dia memang catering atau penjual lauk pauk. Nah, itu bisa sampai 3 minggu. Karena memang proses-proses bagaimana penyajian lauk pauknya, karena banyak seperti itu kan. Karena rumah makan itu biasanya menunya lebih banyak. Beda kalau UMKM UMKM yang olahan-olahan kayak keripik pisang, olahan coklat seperti itu.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Angel juga ya. Tapi menarik nih, sertifikasi ini kan pasti apa ya, bicaranya tentang perizinan yang durasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa durasi kayaknya kalau di Indonesia kan cukup cepat ya Mbak Dian ya.
4: Atau, alhamdulillah atau ya, di lapangan ini cukup cepat ya Mas. Jadi tidak hanya itu, kita ada namanya PIRT. Jadi PIRT ini adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sekarang itu bisa dijangkau secara pribadi dan nanti baru menyusul kegiatan PKP-nya atau pelatihan keamanan pangannya. Nah, itu cukup 15 sampai 20 menit sudah bisa keluar.
0: Okay. Seperti okay, itu. Berarti di Samarinda nanti nih bagaimana nih Mbak Ria, para UMKM nanti mencari cara supaya kayak dinunukan kayaknya ya untuk bisa cepat dan tadi. Tapi masih banyak pastinya ya Mbak Dian ya tadi ya terkait dengan binaan-binaan yang bisa mengawal, bisa juga membersamai para pelaku UMKM agar bisa sertifikasinya itu cepat keluar.
4: Betul, jadi seperti itu ya. Untuk rumah BUMN sendiri memang sangat-sangat mempererat kolaborasi dengan memang lembaga-lembaga yang mendukung teman-teman pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Nunukan, seperti itu sih.
0: Baik, siap, luar biasa. Terima kasih Mbak Dian dan juga terima kasih Ria Arda tadi.

0: juga menyampaikan pertanyaannya yang sangat menarik sekali, dan memang permasalahan yang namanya sertifikat dan lain sebagainya penting didapatkan juga para pelaku UMKM. Tidak hanya modal, tidak hanya juga produknya, tapi bagaimana caranya agar produk itu bisa dipercaya tadi ya oleh masyarakat, Pak Sujito dan juga Mbak Diam. Baik, kita di kesempatan segmen terakhir di inspirasi kita pada siang hari ini, saya mulai dari RRI Nunukan dulu. Kita ingin menanyakan terkait dengan closing statement. Mungkin Mbak Angel bisa membersamai untuk closing statement dari RRI Nunukan, silahkan.
1: Baik, Mbak Dian, mungkin bisa sampaikan pesan-pesan kita kepada seluruh pelaku UMKM kita.
2: Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari UMKM Nasional untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Nunukan. Saya berpesan untuk seluruh pelaku UMKM untuk terus semangat dalam meningkatkan kualitas, kuantitas produk untuk mampu berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.
1: Baik, terima kasih juga untuk rekan Padli ya di siang hari ini. Itu tadi ya kebersamaan kita bersama dengan narasumber kita Mbak Wahyu Dian Ningrum.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Angel di Nunukan. Dan terakhir Pak Sucipto, di inspirasi kita segmen terakhir untuk closing statement, mungkin harapan deh, kita bicara harapan aja buat para pelaku UMKM di nasional bahkan ya, ini bagaimana dari Pak Sucipto sendiri dan pesan kepada pelaku UMKM juga, Pak.
3: Ya, tentunya UMKM kembali ke mindset, harus tetap semangat ya. Ya. Bergabunglah di komunitas untuk mendapatkan informasi dan binaan ya, sehingga akses ke pemerintah dan para sponsor tentunya ya, itu bisa terkoneksi ya, karena pelatihan ekspor itu juga ada. Nah, ini penting ya. Ya, tadi bicara dari Mbak Dian, bicara untuk di Nunukan sudah ada rumah BUMN, di Banjarmasin, di Kalsel juga ada kan tentunya ya. Dan yang kita harapkan nanti dengan pelatihan ekspor, produk-produk yang bagus terseleksi ya, yang tadi kita mulai dari kelurahan, kecamatan, kota kabupaten maupun di provinsi, itu terseleksi dengan sendirinya. Karena biasanya banyak produk yang bagus tapi nggak kelihatan. Setuju?
0: Setuju, saya
3: ya, karena yang diajak gabung orangnya itu aja.
0: Iya.
3: Nah, kita mau memecah dengan cara yang tadi. Sekali lagi, semoga ini bisa segera diwujudkan dan bisa menginspirasi di wilayah Kalimantan khususnya. Ya, karena kita bicara Hari UMKM Nasional untuk wilayah regional Kalimantan. Harapan saya, informasi yang tadi 30% sarana publik bisa dipakai untuk UMKM. Ayo kita majukan UMKM
0: bersama-sama
3: regional Kalimantan secara bersama-sama.
0: Kita kalau bahasa Banjarnya tuh gawiba imba ya, Pak.
3: Jadi kita enggak egois untuk Banjarmasin, untuk Kalsel aja. Karena kita bersama bicara duduk di sini bicara Kalimantan, ayo kita majukan Kalimantan, saling terkoneksi.
0: Betul.
3: Punya produk apa sampaikan, dimulai dari RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Baik. Jadi masyarakat Indonesia tidak mengenal Kalimantan sebagai wilayah yang ada dinosaurusnya gitu ya, Pak ya. Tapi Kalimantan dikenal juga dengan produk-produknya yang luar biasa. Betul. Ini harapan bersama kita pastinya, Pak ya.
3: Sangat.
0: Sangat pastinya. Baik. Terima kasih Pak Sucipto sudah berhadir di inspirasi kita, dan terima kasih tadi dari Nunukan ada Wahyu Dian Ningrum dari RRI Nunukan, koordinator rumah BUMN PLN Nunukan, telah berbincang bersama kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang ada di RRI Tarakan serta RRI Samarinda yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan perbincangan kita di edisi hari ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, apalagi bagi Anda para pelaku UMKM yang pastinya menjadi tonggak atau pondasi dari ekonomi kerakyatan kita di Indonesia. Selamat Hari UMKM Nasional 2026. Pastinya mudah-mudahan UMKM terkoneksi, tumbuh, berinovasi. Saya Fadli, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi.
4: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Selamat siang pendengar, kembali menyapa Anda semuanya yang siang hari ini tengah menikmati waktu istirahat, menikmati santap siang biar lebih semangat ya untuk melanjutkan aktivitas setelah Anda bekerja dari pagi hingga saat ini. Dan juga untuk semua yang saat ini juga tengah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya atau juga masa istirahat, semoga semakin bertambah semangat dan energinya. Kemudian juga nanti sesaat lagi pada pukul 13 kami juga akan hadirkan lagu-lagu daerah dengan beragam informasi budaya untuk Anda.

Menyimak rumbio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan menyimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan menyimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang lalu dibelah menjadi dua bagian, selanjutnya para menyimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut serta mengimak.

0: Kembali lagi pendengar, masih dengan lagu-lagu daerah di siang hari ini ya, yang selalu bikin semangat mendengarkan musik tradisional ya. Dan kali ini ya, selain lagu-lagu daerah yang diciptakan sebagai media komunikasi, pengantar doa, bahkan pengiring ritual adat yang syarat makna kebersamaan, ada juga nih beragam informasi budaya untuk Anda. Kali ini kita akan melipir ke wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita akan bahas mengenai tarian jaci. Nah, kali ini ya, tahukah Anda bahwa tarian jaci itu adalah tarian perang tradisional sekaligus permainan rakyat yang mempertontonkan duel ketangkasan antara dua orang penari pria. Mereka saling menyerbu menggunakan cambuk atau larik, dan juga menangkisnya menggunakan perisai atau gandang. Nah, meskipun terlihat ekstrim karena menggunakan cambuk, tarian jaci sama sekali bukan ajang balas dendam. Tarian ini justru merupakan wujud syukur atas hasil panen yang melimpah, ujian kedewasaan kaum pria, serta simbol sportivitas dan juga persaudaraan masyarakat Manggarai. Nah, kostumnya pun sangat megah, lengkap dengan topi berbalut kulit kerbau dan juga hiasan ekor kuda. Pokoknya keren banget. Budaya kita memang tidak ada habisnya untuk dieksplorasi. Dan sebelum kita menuju ke informasi budaya selanjutnya, kita dengarkan dulu nih lagu-lagu spesial untuk Anda berikut ini.
1: Roposan.

tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbang, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbang 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya tiga tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.

Mendengar kembali masih bersama dengan lagu-lagu daerah, juga informasi budaya untuk Anda di siang hari ini. Setelah tadi kita tahu tentang tarian caci dari Flores ya, sekarang kita geser haluan menuju ke tanah Sunda, Jawa Barat. Suasana pedesaan yang sejuk, hamparan sawah hijau, dan keramahan masyarakatnya seolah terwakili dengan sempurna lewat alunan musika Sunda yang mendayu-dayu ya. Oke, kali ini kita nikmati keindahan suara alat musik kecapi dan suling yang berpadu apik. Kita akan dengarkan lagu daerah dengan judul Es Lilin.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kutidung itu setiap bulan Sapar pasti mengadakan ritual biju Sapar.
2: Lampung, botol-botol mineral itu hanya bertahan 2 siklus. Ketika sudah 2, katakanlah 3 bulan, itu harus diganti.
0: Sari Berita. Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan kembali menggelar ritual adat biju Sapar atau mandi Sapar. Pemerintah akan mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik di Nunukan dengan pelampung ramah lingkungan yang mampu bertahan hingga 15 tahun untuk menekan pencemaran sampah plastik di laut. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait dengan masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat biju Sapar atau mandi Sapar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol pensucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
3: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar mandi Sapar atau biju Sapar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, biju Sapar atau mandi Sapar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
1: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Sapar pasti mengadakan ritual biju Sapar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan 2 kali, yang pertama di 10 hari bulan Sapar pada awal bulan Sapar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Sapar.
3: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari biju Sapar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Sapar.
1: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya biju Sapar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
3: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
0: Tidak hanya di Kalimantan Utara, ritual biju Sapar rupanya juga turut dilaksanakan masyarakat suku Tidung di Malaysia, Brunei hingga Filipina. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Biju Sapar dilaksanakan masyarakat Tidung di Kalimantan Utara, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Masyarakat Tidung meyakini ritual tersebut dapat menghindarkan kampung dari berbagai mara bahaya. Hal ini disampaikan Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
5: Baju Sapar adalah sebuah ritual suku kaum Tidung yang sangat disakralkan, baik yang berada di 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara maupun yang di Malaysia, Filipina dan di Brunei Darussalam. Baju Sapar ini dilaksanakan pada bulan Sapar hari Rabu terakhir. Jadi karena konon menurut orang Tidung saat itulah bala akan banyak turun.
4: Ritual tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Tidung menjaga keselamatan pribadi dan lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan biju Sapar juga dipercaya membawa hasil yang baik bagi tanaman dan perkebunan masyarakat. Selain ritual, masyarakat Tidung juga melaksanakan makan bersama dengan hidangan ketupat, latup, dan kopi. Ketiga hidangan tersebut memiliki makna simbolis dalam tradisi Beju Sapor.
5: Maka dilaksanakan ritual Beju Sapor untuk menolak bala, menghilangkan sengkala dan bencana, baik kepada pribadi kita maupun yang akan turun, yang akan melanda kampung maupun daerah kita. Sehingga dengan dilaksanakan Beju Sapor, maka orang Tidung sudah berkeyakinan satu tahun ke depan perkampungannya atau daerahnya itu akan selamat dari pala bahaya dan membawa hasil-hasil yang baik kepada tanaman mereka maupun perkebunan-perkebunan mereka.
4: Makna setiap hidangan dalam Beju Sapor berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap kehidupan dan hasil panen.
5: Pada saat Beju Sapor juga dilaksanakan makan bersama, yaitu berupa ketupat, kemudian ada latup, latup itu dari beras yang disangrai, dan selalu ada kopi. Apa maknanya? Ketupat dari beras itu menandakan bahwa hasil panen kita insya Allah selalu berlimpah. Kemudian kalau dia kopi itu adalah lambang daripada sebuah penyejukan atau hati yang tenang, yang bagus. Dan latup tadi, latup atau beras yang disangraikan itu ringan, dia akan jadi ringan seperti kongkor itu. Maka dianggap maka kehidupan kita ke depannya akan selalu ringan dan selalu mudah menjalaninya.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah akan mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik di Nunukan dengan pelampung ramah lingkungan yang mampu bertahan hingga 15 tahun untuk menekan pencemaran sampah plastik di laut. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan revitalisasi pelampung rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pelampung berbahan botol bekas air mineral yang selama ini digunakan pembudidaya akan diganti dengan pelampung ramah lingkungan yang memiliki masa pakai hingga 15 tahun. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Susiano mengatakan, penggunaan botol plastik sebagai pelampung selama ini hanya mampu bertahan sekitar 2 siklus budidaya atau kurang lebih 3 bulan. Setelah tidak dapat digunakan, botol-botol tersebut menjadi sampah dan menumpuk di sepanjang bibir pantai.
2: Pelampung botol apa botol-botol mineral itu hanya bertahan 2 siklus. Ketika sudah 2 katakanlah 3 bulan itu harus diganti karena udah rusak. Sehingga terjadilah pencemaran limbah plastik itu. Nah, limbah plastiknya sangat berbahaya kalau kita biarkan.
6: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Nunukan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Aktivitas budidaya juga melibatkan ribuan pembudidaya yang tersebar di sejumlah wilayah. Saat ini Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan melakukan pendataan terhadap seluruh pembudidaya rumput laut, termasuk yang menjalankan usaha secara perorangan. Data tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan revitalisasi pelampung.
2: Pemerintah pusat meminta kami data agar semua, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, semua harus diganti. Nah ini percontohan.
6: Umboro menjelaskan harga pelampung ramah lingkungan memang lebih mahal dibandingkan botol plastik bekas. Namun pemerintah pusat akan memberikan dukungan melalui pola pinjaman lunak kepada para pembudidaya. Pemerintah berharap penggunaan pelampung yang lebih tahan lama dapat mengurangi sampah plastik sekaligus mendukung budidaya rumput laut yang lebih ramah lingkungan di Kabupaten Nunukan. Salma Amin melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Siang. Pendengar Warta Nunukan, warga Nunukan meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di sejumlah agen yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di sejumlah agen yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu disampaikan karena kerap ditemukan warga yang menggunakan mobil pribadi tetap memperoleh gas LPG bersubsidi. Ia menilai penyaluran gas LPG bersubsidi kepada warga yang menggunakan mobil pribadi tidak tepat sasaran. Sebab gas LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi.
8: Sebenarnya kan itu LPG kan khusus ya. Untuk masyarakat ya, kurang mampu kan?
9: Mampu, tapi nyatanya yang datang mobil mewah. Itu kan bukan cerita, itu nyata di depan mata. Justru itu yang harus dilarang, karena itu kan terang-terang mobil mewah. Sedangkan LPG itu kan ada tulisannya untuk orang miskin. Tapi buktinya dia pakai mobil mewah, ngambil juga itu LPG untuk orang miskin. Nah berarti ada kerjasama lah.
7: Menurut Muhtar, masyarakat kurang mampu yang hanya membutuhkan satu tabung LPG justru masih mengalami kesulitan untuk menerima. Sementara itu, warga yang datang menggunakan mobil pribadi dinilai lebih mudah memperoleh gas LPG bersubsidi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan memperketat pengawasan terhadap penyaluran gas LPG bersubsidi. Ia berharap distribusi LPG 3 kg dapat benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.
9: Warga itu hanya ingin dapat satu saja untuk masak di rumah, kadang-kadang juga kesulitan, minta itu, minta ini, ya dikasih, tapi prosesnya itu lama. Nah, sedangkan tiba-tiba ada mobil mewah datang, langsung dikasih masuk sampai 10, 8, tanpa proses itu. Ya karena sudah ACC yang punya ini, yang punya LPG, jadi datang langsung tinggal dimuat saja langsung jalan. Nah itu yang seharusnya harus diawasi, dibenahi gitu, Nak.
7: Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran LPG bersubsidi di sejumlah agen di Nunukan. Menurutnya, pengawasan di lapangan diperlukan untuk memastikan proses penyaluran sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran gas LPG bersubsidi. Ahmad Ilham melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Komisi 1 DPRD Nunukan menggelar rapat kerja realisasi anggaran dana hibah APBD. Rapat tersebut menghadirkan pihak KONI, KORMI, KNPI, dan Pramuka. Laporan Mimin Muslimin.
11: Rapat yang berlangsung di ruang rapat Ambalat 1 DPRD Nunukan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Sam. Hadir Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Haji Surais, serta pimpinan 4 lembaga penerima hibah utama, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Komite Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, dan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan. Dalam pengantarnya, Andi Fajrul Sam menjelaskan rapat kerja tersebut untuk memetakan sejauh mana realisasi penggunaan dana hibah APBD 2026 terserap secara efektif. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan apakah alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing lembaga sudah mencukupi, berlebih, atau justru masih kurang untuk mendukung program kerja mereka.
12: Hal ini penting sebagai acuan untuk pembahasan anggaran di tahun 2027 mengenai berapa sih besaran hibah, apakah hibah yang di 2026 yang diberikan kepada KNPI, KORMI, KONI, dan Pramuka ini cukup atau lebih, ini kita bahas.
11: KORMI Nunukan mendapatkan pagu dana hibah sebesar 1 miliar 690 juta, di mana dana yang sudah cair mencapai 1 miliar 554 juta 540 ribu rupiah dan tersisa 135 juta 460 ribu. Fokus anggaran diarahkan pada pembinaan induk organisasi olahraga atau inorga, sport festival, dan program Minggu Bugar. Dalam tanggapannya, anggota dewan memberikan perhatian khusus pada olahraga seperti memanah. KORMI didorong untuk menggelar event yang dapat menarik minat masyarakat luar daerah untuk datang ke Nunukan sekaligus melestarikan olahraga tradisional tersebut. Selain itu, KORMI juga bersiap merealisasikan anggaran sebesar 600 juta untuk mendukung kegiatan lebih dari 20 inorga. Sementara KNPI Nunukan memperoleh pagu dana hibah sebesar 400 juta rupiah dengan tingkat realisasi telah mencapai 60%. Namun dalam rapat tersebut, KNPI mengajukan permohonan penambahan dana hibah sebesar 800 juta rupiah agar program dapat diperluas hingga ke tingkat kecamatan. KONI Nunukan mendapatkan alokasi dana hibah sebesar 3,1 miliar. Berdasarkan laporan, realisasi belanja hibah tahap kedua telah mencapai 2 miliar 826 juta 290.000 rupiah. Dewan berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga keberlangsungan cabang olahraga serta memaksimalkan pembinaan prestasi atlet sesuai ketentuan yang berlaku. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan menerima dana hibah sebesar 700 juta rupiah. Dalam pemaparan, pihak Pramuka menyampaikan anggaran tersebut masih sangat kurang untuk menunjang seluruh program kerja. Menanggapi hal itu, DPD Nunukan menyatakan komitmen untuk memberikan tambahan anggaran, terutama guna mewujudkan kebutuhan mendesak berupa pembangunan gedung sekretariat tetap yang hingga saat ini belum dimiliki oleh Pramuka Nunukan. Melalui rapat tersebut, Komisi 2 DPD Nunukan berharap seluruh lembaga penerima hibah dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, sehingga setiap alokasi dana dari APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan kepemudaan olahraga dan rekreasi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Masyarakat suku Tidung di Binusan, Kecamatan Nunukan kembali menggelar ritual adat Biju Safar atau Mandi Safar. Pemerintah akan mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik di Nunukan dengan pelampung ramah lingkungan yang mampu bertahan hingga 15 tahun untuk menekan pencemaran sampah plastik di Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pendengar, itu dia tadi sudah kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang. Kembali kali ini lagu-lagu dangdut kembali mengudara di ruang dengar Anda biar lebih terhibur, semangat selalu, apalagi untuk semua yang menyukai lagu-lagu dangdut. Nah, kali ini kami hadirkan untuk Anda di segmen Pro Dangdut hingga pukul 16 nanti. Tetap bersama kami, terus semangat sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat.

Kembali lagi masih dengan lagu-lagu dangdut di suasana sore hari ini ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14 lewat 58 menit atau jam 2 lewat 58 menit. Untuk Anda semuanya terus semangat dalam setiap aktivitas pekerjaan Anda ataupun kegiatan apapun yang Anda lakukan hari ini. Walaupun cuaca agak-agak mendung ya, terlihat agak mendung, tapi semoga saja tidak menjadi kendala untuk Anda menjalankan semua pekerjaan ataupun kegiatan Anda hari ini. Sembari Anda bekerja ataupun punya aktivitas hari ini, kita juga masih bakal mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Kali ini dari Evi Tamala, Belahan Jiwa. Kemudian nanti ada Mansur S dengan lagunya kali ini dengan judul Pungguk Merindukan Bulan. Oke, spesial lagu-lagunya untuk Anda semuanya.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa obat.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia, dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke

Pendengar, kembali lagi masih bersama di Pro Dangdut ya, segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Sebelum kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut spesial untuk Anda kali ini, saya hadirkan lagi pengumuman atau informasi dari Pengadilan Agama Nunukan telah memanggil Ramli bin Salami, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu tinggal di Jalan Hasanuddin RT 8 Nunukan Utara Kalimantan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 pagi sesuai giliran sidang, sesuai aturan antrian sidang, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Darna binti Pata sebagai penggugat melawan Ramli bin Salaming sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di kepanitraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab salinan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Mengetahui jurusita pengganti Ishar Arjuna SH. Nah, itu dia surat panggilan dari Pengadilan Agama Nunukan untuk Anda pendengar yang mengetahui atau juga mengenal Ramli bin Salaming, untuk dapat memberikan memberitahu informasi ini kepada saudara Ramli bin Salaming.

0: jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
0: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Pendengar, itu dia lagu-lagu dangdut mengisi ruang dengar Anda di siang hingga sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga terhibur selalu dan tetap bersama kami di Prosat Menundukan, karena banyak informasi dan juga program acara yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Nantinya Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Sore yang bertugas. Akhirnya saya pamit dulu, kita akan bertemu lagi di esok hari.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung.
1: Saya dengar kemarin di Sebatik itu rame, bukan besar Jusabarnya.
2: Budaya itu perlu diperkuat. Mungkin juga ada dari pemerintah pusat ada perhatian gitu.

0: Upacara adat Bejiu Safar adalah sebuah tradisi dari suku asli di Nunukan, yaitu suku Tidung. Tradisi ini sudah ada di Nunukan sejak ratusan tahun yang lalu dan dipercayai sebagai upaya menolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi Bejiu Safar dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar terhindar dan dijauhkan dari segala bala, bencana, fitnah dan juga musibah. Selain itu, upacara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya selama satu tahun terakhir, sekaligus untuk memohon membersihkan hati dan diri dari segala macam perasaan iri, dengki, dan hati yang masih dikotori oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebelum melaksanakan upacara Bejiu Safar, berbagai macam makanan dan juga perlengkapan lainnya haruslah dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan upacara tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kami menjumpai Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Johansa.
1: Jadi itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar. Nah itu mereka lakukan karena ada ceritanya dan ada kejadian yang terjadi, yaitu pada tahun antara tahun 1890 sampai dengan 1911 itu ada wabah penyakit yang melanda daerah yang penduduknya mayoritas Tidung, yaitu penyakit hitam yang masyarakat menyebutnya, dan kurang lebih 1.500 orang warga yang meninggal dunia karenanya. Jadi selama tahun itu sudah diadakan segala macam pengobatan, ritual, baik itu yang secara agama maupun secara keturunan nenek moyang, dan itu semacam tolak bala lah, kalau kita di dalam agama itu tolak bala. Dan kegiatan ini disebut dengan Bejiu Safar itu, ya. Dan dia dilaksanakan dengan cara-cara Islami.
0: Selain tempat pelaksanaan upacara yang harus dipersiapkan, berbagai macam menu makanan juga harus tersedia. Dan biasanya yang menjadi menu utama adalah ketupat, wajib ada.
1: Bawa makanan masing-masing dari rumah, ada ketupat yang bentuknya ayam, yang bentuknya macam-macam lah. Itu dimakan nanti dengan biasanya kari sih, kesenangan orang kari. Jadi terserah mau ikan goreng kayak kan, masak bumbu bali kayak itu, tapi biasanya sama kari. Ketupat itu dimakannya nanti. Dari budaya kita dulu juga ada samanya makanan-makanan. Makanan itu tidak diserahkan kepada seseorang atau ditaruh di bawah pohon apa, tapi dimakan bersama. Kemudian ada juga mungkin hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, kemudian hasil dari sungai, dari laut yang bisa dibawa, dijajar, kemudian dimakan setelah pembacaan doa tolak bala, baru mereka makan, setelah itu bercebur rame-rame ke dalam sungai. Mereka rame-rame untuk menceburkan diri, biasanya yang muda dan anak-anak, kalau orang tua sudah jarang.
0: Setelah doa tolak bala dilaksanakan bersama, semua masyarakat yang hadir selanjutnya akan bertukar makanan yang dibawa dari rumah dan dimakan bersama-sama. Kemudian, untuk melengkapi upacara Bejiu Safar ini, mereka beramai-ramai turun ke laut atau sungai untuk mandi bersama dengan memakai pengikat kepala yang disebut salamun.
1: Salamun itu tulisan saya juga kurang anu, tapi ada tulisan Arabnya, itu diikat, ditulis di daun, selembar daun kelapa, ya, satu tangkainya itu daun kelapa, ditulis kalimat itu kalimat penolak bala, itu ada di dalam Al-Quran, kemudian diikatkan kepala, baru dicebur, bercebur mereka nunggu, atau itu dibawa ke rumah, disimpan di kamar mandi.

Tahunnya upacara Beju Safar ini dilaksanakan secara berkelompok oleh masyarakat Tidung, namun tetap dengan hari dan tanggal yang sama. Masing-masing di setiap titik pelaksanaan ada yang menjadi imam untuk membaca doa tolak bala. Dinas Kebudayaan tetap memantau jalannya kegiatan masyarakat tersebut. Besar harapan Bapak Haji Johansa agar upacara ini dapat dilaksanakan di satu titik di Kabupaten Nunukan, di mana masyarakat Tidung dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Nunukan dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara Beju Safar atau upacara tolak bala ini. Walaupun hal tersebut masih dalam wacana, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saya Wina Dewiana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Menko Airlangga targetkan kredit UMKM tembus 2.000 triliun. Seperti apa informasinya pendengar? Yuk sama-sama kita simak. Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut, dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun. Namun, pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Airlangga mengatakan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan platform mulai 500 juta hingga 50 miliar atau lebih. Menurutnya, peningkatan pembiayaan tersebut menjadi tugas Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama OJK dan DPR. Upaya tersebut juga diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Airlangga menyebut masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah UMKM nasional. Data tersebut menunjukkan jumlah unit UMKM yang berfluktuasi dari sekitar 64 juta menjadi 54 juta unit. Di sisi lain, Airlangga optimis pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai 2 digit seiring pelaksanaan berbagai program pemerintah. Beberapa program tersebut antara lain penguatan koperasi Merah Putih dan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, ia mengingatkan industri perbankan tetap perlu memperkuat mitigasi risiko. Pengelolaan risiko dinilai penting agar ekspansi pembiayaan tetap berjalan sehat dan berkelanjutan. Itu dia pendengar, terkait tentang Menko Airlangga targetkan kredit UMKM tembus 2.000 triliun.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Dan selanjutnya kembali kami hadirkan 2 buah lagu. Ada Dirli, Sampai ke Ujung Dunia. Kemudian menyusul Joker, Kapan Kau Kembali. Selamat mendengarkan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti Banjar Nusantara ya.
0: Sin sore ini.

0: peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdes.
3: Abdul Majid menambahkan
4: Oke, Listia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjarmasin.
2: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya, Banjar Nusantaraya, dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum, baik itu dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan, yang kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, untuk yang pertama kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore, Tata.
1: Halo, selamat sore, Adit.
0: Apa kabarnya, Ta, hari ini, Ta?
1: Kabar kami baik-baik aja, alhamdulillah. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini masih panas dan kering. Bagaimana
0: panas
1: dengan
0: dan
1: Anda
0: kering,
1: di...
0: ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Di Banjarmasin gimana nih, Adit?
0: Banjarmasin untuk sore hari ini dari jam 3 tadi ya, itu ada agak berawan.
1: Ah, mungkin kesana dulu kali ya, baru ke Samarinda ya awannya ya.
0: Oke, ada berita apa nih, Ta, sore hari ini, Ta?
1: Informasi sore hari ini dari Samarinda terkait OIKN yang mengantisipasi ancaman karhutlah di tengah El Nino saat ini.
0: Oke, baik, silakan rekan Dita informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panik bottom sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
3: Memang ada El Nino ya pada tahun ini, sehingga ada peningkatan hotspot dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan. Dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
2: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan resiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
4: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dan ekstrim, karena itu dalam jangka pendek menyiapkan hujan buatan ya dengan pesawat, tapi coba bikin tower sederhana.
2: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari kota tepian Samarinda di Kalimantan Timur, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Diterangkan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami bersama dengan Bung Heri Susanto ya. Halo Bung Heri, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Adit.
0: Oke, gimana hampir kabarnya? Kepanggil Bung Heri ini Purwanto tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bung Heri?
1: Kabarnya Tarakan memang mulai dari tadi malam ya, beberapa hari ini memang cuacanya panas, tapi juga ada kebakaran lahan dan hutan. Tapi lahannya aja, hutannya belum ya.
0: Oke, kalaunya untuk air gimana Mas? Aman ya masih?
1: Informasi dari PDAM Tarakan masih aman dalam 1 bulan ke depan.
0: Oke, amin. Baik, kalau untuk informasi bagi pendengar dan pemirsa kita, sore hari ini diterangkan informasi apa nih Mas?
1: Ya, terkait dengan layanan deteksi dini kanker paru khususnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK.
0: Baik, silakan Mas Heri informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan biopsi TNNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, dan nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari STP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Layanan ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK, didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, dan nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya. Nah itu sama, kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau di Tarakan sudah ada, untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi, Rumah Sakit Yusuf. Jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Saya Dedi, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kami akan kembali ke rekan Aditya di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mas Heri untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Dan sekarang kita akan menuju Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai.

0: Dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pendengar dan pemirsa diinformasikan, ekspor belut hidup asal Kalimantan Selatan ini mencatatkan lonjakan signifikan mencapai miliaran rupiah hingga Juli 2026. Dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin menuju pemicu utama peningkatnya efisiensi logistik dan juga mutu komoditas rawa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Berdasarkan data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka 10,14 miliar rupiah. Lonjakan tajam ini tidak lepas dari dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin ke negara tujuan. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menjelaskan keunggulan belut alam Kalsel dan kepatuhan standar karantina menjadi kunci utama komoditas ini diterima di pasar global.
2: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat dan sangat padat. Di samping itu juga belut rawa yang dari Kalimantan Selatan ini juga sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
1: Kemudahan logistik tersebut diakui sangat membantu para eksportir lokal dalam meningkatkan kapasitas pengiriman mereka. Eksportir asal Banjarmasin, Gusti Faisal, mengatakan dalam satu minggu ia kini mampu mengekspor hingga 20 ton belut hidup ke pasar mancanegara.
3: Misalkan kita menggunakan penerbangan transit, sedangkan penerbangan transit misalkan menggunakan pesawat luar ya, itu kapasitas paling dia ngangkut cuma 3 ton. Ya kan Garuda misalkan 2 ton. Emma kita gunakan 3 ton. Ya kan berarti kan 8 ton aja. Sisanya nggak terangkut. Akhirnya sisanya ditunda untuk besok. Nah, ditunda ini kalau belut udah ditampung satu hari itu udah nggak bagus, udah press dia gitu.
1: Nah, tren positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat lokal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar, setelah dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, sekarang kita akan mengajak Anda menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dinundukkan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore Bang Rusdi.
1: Selamat sore rekan Adit.
0: Apa kabarnya sore ini Bang Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tapi untuk kondisi wilayah Kabupaten Nundukkan kurang lebih dengan Banjarmasin, berawan dan agak cerah.
0: Berawan dan agak cerah. Kalau air nih gimana nih musim kemarau di Nundukkan?
1: Alhamdulillah untuk kondisi pasokan di embung yang ada di Kabupaten Nundukkan bisa memenuhi kurang lebih sampai 3 bulan ke depan, rekan Adit.
0: Alhamdulillah, oke. Baik, Bu Rusdi, kalau dari Nundukkan sendiri informasi bagi pendengar dan pemirsa kita ada apa nih informasinya?
1: Terkait tentang pramuka penggalam pada Jambore Nasional, rekan Adit.
0: Oke, baik. Silakan mengurus di informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, reuni akbar pramuka penggalam pada Jambore Nasional menjadi sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Keberangkatan kontingen pramuka penggalang Kabupaten Nundukkan menuju Jambore Nasional Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta tidak diraih dengan mudah. Para peserta merupakan hasil dari proses seleksi panjang dan ketat yang bahkan telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Pimpinan kontingen cabang putra yang juga berasal dari Kuara Nundukkan Selatan Ismail menjelaskan, total kontingen Jamnas asal Nundukkan berjumlah 27 orang pramuka penggalang yang terbagi dalam 4 regu, 2 regu putra, dan 2 regu putri. Didampingi oleh 4 orang pembina pendamping serta 2 orang pimpinan kontingen cabang putra dan putri. Khusus dari Kuara Nundukkan Selatan, para wakil yang terpilih merupakan siswa-siswi pilihan. Proses penyaringan bibit unggul dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya anggota pramuka terbaik yang diberangkatkan. Dari 2 orang perwakilan terbaik di tingkat kuaran, hingga akhirnya mengerucut menjadi 1 orang terpilih per sekolah untuk mewakili Nundukkan ke tingkat nasional. Sebagai ajang reuni akbar pramuka penggalang tingkat SMP di seluruh penjuru Indonesia, Jamnas dimanfaatkan sebagai sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan.
3: Jambore untuk tingkat penggalang ini, tingkat SMP Pak Mas ini, sebenarnya adalah kemah besar, kemah nasional terbesar untuk tingkat penggalang. Nah sebenarnya biasanya kegiatannya itu kan bagaimana peserta didik itu bisa ketemu dengan teman-temannya di lain daerah, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan secara nasional. Dengan kegiatan Jambore Nasional ini, kami mengharapkan peserta didik ini kemampuan kepramukaannya meningkat. Ini merupakan suatu kesempatan besar bagi mereka.
2: Keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan memberikan dampak terhadap karakter siswa, mulai dari kemampuan survival, kepedulian sosial, jiwa tanggap darurat, seperti turut serta dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga cara berpikir yang lebih toleran dan berwawasan luas. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Kabupaten Nundukkan. Selanjutnya kembali ke rekan Adit RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Bung Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, sudah ada rekan kami bersama dengan Reta. Selamat sore, Reta.
1: Iya, selamat sore.
0: Waduh, Palangkaraya sepertinya panas nih terpantau dari sini.
1: Iya, betul sekali. Palangkaraya panas dengan kondisi masih dengan kabut tipis ini di Palangkaraya.
0: Oke, nggak jauh beda bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga ada kabut tipisnya juga nih, Ta. Itu kalau boleh tahu, karhutlanya juga terpantau nggak sih di Palangkaraya?
1: Kalau sejauh ini terpantau masih ya, tapi agak jauh dari Palangkaraya mungkin ya.
0: Oke. Nah kalau untuk pendengar dan pemirsa kita sore hari ini ada informasi apa dari Palangka?
1: Oke, untuk dari Palangkaraya ada informasi beras penyebab inflasi Kalteng, Bulog terus salurkan SPHP melalui pasar murah.
0: Oke, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, mendengar dan pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada bulan Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
3: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Aditya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta untuk informasi Anda dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Banjar Nusantara ya, yang disiarkan langsung oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya, Rusdi Mursalim, akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi terbaru yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua.

0: bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Berawal dari penyebaran agama Islam yang berasal dari Arab ke daerah Nusantara hingga ke wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam masuk daerah-daerah Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Penyebaran ajaran Islam terus berlanjut hingga tiba di Kalimantan yang dibawa oleh para da'i atau pendakwah hingga ke daerah-daerah seperti Sembaku, Bulungan, dan daerah-daerah lainnya yang penduduk aslinya ialah suku Dayak. Untuk pertama kalinya, ajaran Islam di Sembakung disiarkan oleh Syekh Isya Al-Amri atau Datu Ibrahim. Pada masa penyebaran berlangsung di Sembakung, sebagian dari suku Dayak menerima dan sebagian tidak. Suku Dayak yang memeluk ajaran agama Islam berubah menjadi suku Tidung. Untuk sebagian suku Dayak lain, masih tetap pada pendiri dan kepercayaan mereka, sehingga dari perpecahan menjadi dua suku tersebut, maka ditetapkan batas wilayah masing-masing suku, yakni hulu sungai atau batas pasang surut air laut sebagai batas wilayah suku Tidung. Terjadinya perpecahan suku Dayak menjadi Dayak dan Tidung disebabkan karena sebagian suku ini memeluk Islam, sebagian lagi tetap bertahan dengan kepercayaan awal mereka, sehingga terjadi perubahan yang membedakan antara suku-suku ini.
3: Begitu penyebaran agama Islam itu kan istilahnya mereka tuh terpisah. Memang
4: pengaruh agama
3: di dalam ya pengaruh agama itu ada yang punya keyakinan mau masuk ke Islam dan ada yang punya keyakinan tetap di agama itu kan.
4: Bukan pengaruh kawin
3: atau bukan pengaruh kawin. Nah. Mulai dari pakaian sampai ke adat istiadat, budaya juga berubah semua. Kalau budayanya kan di Dayak itu istilahnya ada ngkukui gitu kan, istilahnya narinya kayak semajau tuh nah.
2: Adapun pakaian adat Taluk Balangga yang awalnya dalam bentuk pembuatan dari kulit kayu dari suku Tidung mengubah menjadi pakaian adat dengan berkain celana hitam cingkrang dan berbaju selangor. Semua hal yang di dalamnya terdapat tata cara dan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka ubah menjadi bernuansa Islami tanpa mengubah bentuk lainnya dengan mengisi nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam ajaran Islam melarang setiap umatnya berbusana yang tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan terkait seni dan kebudayaan, baik berupa senjata pusaka, alat musik, jenis seni tari, dan lainnya juga, bahwa dalam suku Tidung seperti halnya suku Dayak dengan argumen bahwa mereka sama-sama memiliki hak yang sama atas hal-hal tersebut. Adapun dari jenis peralatan senjata atau pusaka seperti tameng, tombak, sumpit, mandau, dan lainnya, dari jenis alat musik dan seni tari seperti tari zapin, alat musik gambus, ketipung, biola, dan lainnya.
3: Kebudayaan mereka bah yang sekarang dorong bawa. Nah, dia di Tidung itu sebenarnya dirubah menjadi japen, padahal japen itu berasal dari Arab sana. Ya karena sudah masuk ke Islam, maka kita merubah semua, merubah total, mulai dari budaya, adat, sampai ke pakaian gitu, cara berpakaian.
4: Jepen.
3: Kalau untuk di Tidung itu Jepen. Ya karena itu dari Arab asal mulanya kan. Jadi makanya setiap orang Arab itu datang ke sini kan istilahnya pasti gabung sama apa kelompok-kelompok Jepen kita nih.
4: Gambus,
3: biola, ketipung. Kalau rebana itu kan rebana itu hadra itu. Tuh. Nah sekarang dimodernkan ada yang pakai keyboard. Nah dihidupkan lagi.
2: Dalam proses penyebaran Islam di Sembakung membuat penduduk suku Dayak yang tidak menerima ajaran Islam merasa tidak senang hingga terjadilah pertikaian yang mengakibatkan terbunuhnya Syekh Isra Al-Amri. Sepeninggalnya Syekh Isra Al-Amri, penyebaran Islam dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Yusuf. Dalam melanjutkan syiar Islam, beliau dibantu oleh murid-muridnya hingga penyebaran Islam lebih mudah menjangkau ke berbagai daerah pedalaman lainnya. Adapun metode atau cara yang diterapkan dalam penyebaran Islam, tidak hanya dengan ceramah, mengaji, ataupun praktek gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi dengan seni kebudayaan yang ditampilkan dalam bentuk Islami. Tercatat bahwa penyebaran ajaran Islam hingga

0: Ya, kepedalaman lainnya juga disebarkan oleh beberapa tokoh, yaitu Nenek Kombo dan Guru Panyit, yang menurut sejarah dari warga masyarakat asli Nunukan mengatakan bahwa Guru Panyit merupakan tokoh pertama yang menjabat sebagai pembakal atau kepala kampung dan kepala desa berkisaran tahun 1928 Masehi.
1: Penyebaran agama Islam itu mulai kita dari Sumba Kuning.
2: Ya.
1: Ya. Jadi bukan di Nunukan.
2: Ya.
1: Di Nunukan ini sebenarnya perkampungan kedua. Nah, jadi penyebaran Islam itu sejak dari Sembakung lagi. Begitu keluar ke Nunukan, dia sudah
2: Islam apa,
1: sudah Islam memang. Nah, jadi kalau penyebarannya di Nunukan ini saya enggak tahu sudah. Nah, karena memang Islam itu tersebar mulai dari Sembakung lagi gitu. Termasuk kepala kampung pertamanya Guru Panyit itu.
2: Guru Panyit.
1: Itu sepupu dua kali sama juga almarhum. Keluar termasuk keluarga kami ini juga lah dari keturunan kami ini. Ya.
2: Panjang.
1: Ya, Guru Panjang. Nah, itu guru silat sebenarnya. Nah, tapi dia bukan penyebar agama Islam di Nunukan, melainkan Islam itu sudah memang ada tumbuh mulai dari Sembakung.
2: Berarti memang
1: gitu.
2: Hanya membawa.
1: Ya. Jadi tokoh tertua di sini yang menjadi kepala kampung pembakal yang dulu dinyatakan pembakal. Ya. Kalau dulu tidak ada kepala desa, tidak ada kepala kampung, pembakal bahasanya.
2: Guru Panyit.
1: Ya.
2: Itu apa pembakal?
1: Ya, pembakal.
2: Sebagai pembakal, kayak kepala
1: kampung, kepala desa lah. Ya. Gitu.
0: Subut Tidung merupakan penduduk asli daerah Nunukan yang mendiami daerah pesisir dengan usaha sebagai nelayan dan petani. Dalam kehidupannya mereka tetap melestarikan adat istiadat dan seni kebudayaan. Sebagai contoh, Guru Panyit yang merupakan tokoh pertama menjabat sebagai kepala desa atau kepala kampung, beliau mengajarkan seni bela diri, pencak silat, dan para penduduk lainnya juga rutin dengan kesenian seperti musik dan tari adat yang bernuansa Islami. Melalui bentuk organisasi dan penampilan pentas seni kebudayaan, ajaran Islam disebarluaskan. Para penduduk asli juga sangat terbuka dan menerima dengan baik para pendatang atau perantau yang datang ke Nunukan seperti dari Sulawesi, Jawa, Timur, dan suku-suku lainnya. Berlangsungnya perkembangan Islam terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak mengubah kebudayaan yang ada pada masyarakat, melainkan budaya-budaya lokal di Nunukan. Tetapi seperti penampakannya, hanya saja nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam, sehingga menjadi kebudayaan yang kaya dan beragam. Seperti yang tampak pada kita sampai saat ini, bahwa perkembangan Islam di Nunukan memberikan dampak yang baik. Para tokoh, pemuka agama, dan bermacam bentuk organisasi juga masih tetap dilestarikan, sehingga para penerus dapat mempelajari dan memahami makna dan tujuan yang ada dari proses perkembangannya Islam, baik di Nunukan, Indonesia,

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka

0: pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18:48 waktu Indonesia Tengah. Setelah informasi kami hadirkan terkait tentang Menko Erlangga targetkan kredit UMKM tembus 2.000 triliun, kali ini kami hadirkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR, UMKM bukan sektor pinggiran yang perlu sekedar dibantu. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Wakil Ketua Komisi DPR Hanif Dakiri mengatakan UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Menurut dia, kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan posisi strategis sektor tersebut. Data pemerintah menunjukkan UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto. Sektor tersebut juga menyerap lebih dari 96% tenaga kerja nasional. Meski memiliki kontribusi besar, politisi PKB ini menilai UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan formal. Hal ini terlihat dari porsi pembiayaan UMKM dinilai masih terbatas. Menurut Hanif, penilaian keberhasilan pembiayaan UMKM selama ini lebih banyak mengacu pada nilai kredit dan jumlah debitur. Namun, indikator tersebut dinilai belum cukup menggambarkan dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha. Karena itu, perlu dilihat kemampuan pembiayaan dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar UMKM. Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu menambahkan, program kredit tetap diperlukan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM. Namun, pembiayaan harusnya menjadi jembatan agar UMKM semakin sehat, produktif, dan mampu mengakses pembiayaan komersial. Hanif juga menilai persoalan pembiayaan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Sistem keuangan juga perlu menyesuaikan mekanisme penilaian dengan karakteristik UMKM yang berbeda dari koperasi besar. Menurut Hanif, pelaku UMKM tidak selalu memiliki laporan keuangan yang lengkap maupun aset memadai sebagai agunan. Namun mereka memiliki berbagai informasi usaha yang dapat menjadi dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Misalnya, pelanggan, pesanan, transaksi, arus kas, histori pembayaran, serta hubungan dengan pemasok dan pembeli. Info-info tersebut nilainya dapat membantu lembaga keuangan memahami kondisi dan kelayakan usaha. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan masih terdapat tantangan dalam pencatatan keuangan UMKM. Saat ini hanya sekitar 3,51% unit usaha yang telah memiliki laporan keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widaya Sari Dewi mengatakan laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kelayakan UMKM dalam memperoleh kredit usaha. Menurut Kiki, panggilan akrabnya minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan terhubung dengan sektor jasa keuangan. Karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka. Kiki menegaskan, OJK terus mendorong pelaku UMKM untuk memperbaiki pencatatan keuangan demi memperluas akses terhadap pendanaan. Hal ini diharapkan membuat semakin banyak UMKM mampu memperoleh pembiayaan dari sektor jasa keuangan. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi terkait tentang DPR mengatakan UMKM bukan sektor pinggiran yang perlu sekedar dibantu, tetapi ada hal-hal yang cukup perlu menjadi perhatian khusus sehingga UMKM ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nundukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Dewi Dewi, Dokter Cinta, kemudian menyusul Aca Septerasa, sampai menutup mata. Selamat mendengarkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Menteri UMKM, pasar domestik dipenuhi produk impor, hambat perkembangan UMKM lokal. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman, menyoroti tantangan produk impor terhadap UMKM lokal. Menurutnya, tingginya produk impor di pasar domestik dapat menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil. Maman mengatakan akses pembiayaan UMKM terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Saat ini, pembiayaan UMKM mencapai sekitar 1.500 triliun untuk sekitar 56 juta UMKM. Namun, peningkatan pembiayaan tersebut dinilai belum sepenuhnya terdampak terhadap perekonomian daerah. Menurut Maman, salah satu penyebabnya adalah tingginya produk impor di pasar domestik. Ia menjelaskan pelaku UMKM telah memperoleh modal dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, produk yang dihasilkan menghadapi tantangan ketika masuk ke pasar domestik. Menurut Maman, diperlukan keseimbangan antara produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri, terutama apabila terdapat produk UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan barang yang selama ini didatangkan dari luar negeri. Ia juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan peningkatan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Ia berharap pembiayaan tersebut tidak berakhir menjadi kredit bermasalah yang berdampak pada persoalan sosial. Untuk memperkuat ekosistem UMKM, Kementerian UMKM menghadirkan platform Sapa UMKM. Platform tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan legalitas, sertifikasi, pemasaran, hingga akses pembiayaan. Sapa UMKM nantinya mengintegrasikan layanan BPOM, nomor induk berusaha, dan pangan industri rumah tangga. Sistem tersebut juga akan menghubungkan bank penyalur kredit usaha rakyat dengan pelaku UMKM. Maman mengakui integrasi data antar lembaga bukan pekerjaan mudah, namun pihaknya berupaya memberikan pelayanan optimal bagi UMKM sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Maman berharap pelaku UMKM dapat berperan sebagai agen ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Kali ini informasi tadi kita hadirkan terkait tentang Menteri UMKM, pasar domestik dipenuhi produk impor, hambat perkembangan UMKM lokal. Dan pendengar, kali ini lagu yang akan kami hadirkan adalah lagu yang cukup menarik untuk kita dengarkan. Ada band Manja, kemudian Aku Bukan Pilihan yang dipopulerkan oleh Iwan Fals, namun kali ini dinyanyikan oleh Wilson Jebolan dari Idol, Indonesian Idol. Selamat mendengarkan.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:40 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang LPDB, perluas akses pembiayaan dana bergulir ke koperasi sektor real. Ini dia pendengar. Lembaga pengelola dana bergulir koperasi terus memperkuat perannya sebagai instrumen pembiayaan pengembangan koperasi di Indonesia, khususnya di sektor real. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan temu mitra yang diikuti oleh 36 koperasi sektor real dari berbagai daerah. Sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Koperasi, LPDB koperasi diberikan untuk penguatan permodalan koperasi, termasuk di dalamnya koperasi sektor real melalui dana bergulir dengan skema pembiayaan konvensional dan syariah. Direktur Utama LPDB Koperasi Kris Dianto mengatakan acara ini adalah tindak lanjut atas masukan dari stakeholder. Hal ini agar LPDB lebih intens dalam pengenalan akses pembiayaan untuk memperkuat koperasi, khususnya terhadap koperasi sektor real. Menurutnya, acara ini diharapkan memberikan gambaran kepada pengurus koperasi jika proses pengajuan dana bergulir dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam kegiatan tersebut, para tamu undangan peserta temu mitra tidak hanya mengikuti sesi sosialisasi, mereka juga diajak menjelajahi setiap bagian dari proses kerja di LPDB. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan para mitra dapat melihat secara langsung bagaimana proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, di mana pinjaman ini proses dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. LPDB Koperasi secara konsisten menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dana bergulir tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, pengajuan pembiayaan semuanya dilakukan secara digital, paperless melalui e-proposal. Selain itu, calon mitra dapat memantau perkembangan pengajuan secara real-time melalui dashboard yang ada dalam aplikasi LPDB. Menurut Krisdianto, sistem digitalisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan LPDB kepada koperasi di seluruh Indonesia. Hal yang sama disampaikan Menteri Koperasi Ferry Julianto yang menyebut baik inisiasi pertemuan mitra koperasi yang digelar LPDB. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan memperkuat kolaborasi antara LPDB dengan seluruh mitra kerja, terutama dalam membangun ekosistem koperasi yang sehat, berdaya saing, dan produktif. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang penguatan. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada lagu pernikahan kita. Selamat mendengarkan.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19.59 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sampurna Bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon Purna Bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
1: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produk produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Guasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
12: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
13: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Guasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Lidololi. Niar.
14: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Lidololi, Pro 3 RRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha, di malam hari ini pendengar hadir untuk menemani Anda. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas ataupun mungkin sedang beristirahat, selamat malam saya ucapkan ya. Dan pendengar, kalau saya melihat dari siang hari tadi, sore hari, bahkan di malam hari ini, sepertinya ada sedikit jerbu ya, kalau kata orang di perbatasan, atau bisa dibilang kabut asap seperti itu pendengar. Nah, apakah Anda merasakan hal yang sama? Kalau misalnya Anda merasakan yang hal sama, Anda juga boleh untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Nunukan ya. Mungkin Anda ingin mengabarkan kalau di daerah Anda juga mungkin sama, Anda merasakan kok kayaknya langit agak berbeda ya, warnanya itu sedikit buram seperti itu. Mungkin saja ini dikarenakan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia di bulan Agustus ini yang sedang mengalami eskalasi serius dengan total area terbakar bahkan mencapai lebih dari 107 ribu hektar sejak awal tahun. Dan lonjakan drastis jumlah titik panas atau hotspot ini dipicu oleh musim kemarau kering yang diperparah oleh fenomena El Nino kategori kuat. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan perambatan api berlangsung sangat cepat, terutama di kawasan lahan gambut dan taman nasional. Jadi ada beberapa wilayah yang memang terdampak. Untuk wilayah utama itu di Kalimantan Barat, ini menjadi wilayah dengan dampak paling parah dengan luas lahan terbakar melebihi 28 ribu hektar. Kemudian ada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga. Kalau Kalimantan Tengah itu mencatat lebih dari 3 ribu hektar lahan terbakar. Habitat orang utan endemik di wilayah Nyaru Menteng dan Samboja Lestari juga dikabarkan ikut terancam akibat kepungan asap tebal. Tidak hanya itu pendengar, di Sumatera juga, di Riau, di Jawa Timur, Gunung Bromo dan Sulawesi Utara itu juga menjadi wilayah terdampak utama. Tapi kita sebagai masyarakat Kabupaten Nunukan harus mawas diri lagi, kita melindungi diri kita dengan memakai masker saat keluar rumah, kemudian kita mengurangi kegiatan di luar ruangan dan minum air putih lebih sering. Kalau sudah mengalami yang namanya sesak napas, kita bisa langsung periksakan kesehatan kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi.

0: Di Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan untuk artis di malam hari ini yaitu Ari Kusmira.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh.
2: Podo-podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya, selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Waktu
2: itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. Tres ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD ya.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD. And then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo. Terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya. Nyanyi, pokoknya rolling ya. Nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jaina Combo. Ya, sama Jaina Combo.
1: Mas Jaina.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya, iya, iya.
2: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun rekaman. Mbak Ari.
2: Ikut 5 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya.
1: Aduh.
0: Jumplo singit.
2: Sepak tekong,
1: sepak
2: tekong itu suka. Terus apa gobak soder eling
0: tuh. Iya, gobak soder eling Mbak. Iya.
2: Gobak soder. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Ya,
2: aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi, kamu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya, terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: apa produsernya ya? Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
1: Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Tapi kenangan Desember, terus apapun, kenangan Desember, terus Ande-Ande Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: album kan, kedua tuh. Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil. Masih kecil
1: ya. Iya, masih gadis kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umur segitu. Bener
2: nih. Jadi masih pandai. Udah gak ngerti namanya pacar, terus gak ngerti
1: belas. Iya, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Oke. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: deh. Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Aduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetannya. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang ini pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan
3: Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, ha, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
1: Mbak Ari gak denger.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Smiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang
0: Ibu
2: Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah.
4: Iya, iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Smiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu, semurni cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya, buat Mbak Sumiran salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mungkin salam ya. Oh,
1: boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
5: Aku Mbak Ita.
1: Iya, iya, silakan Mbak, Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun, ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali, terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
6: Ini sama Mbak Ari Kesmiran ya?
0: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
6: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
6: Ya, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Elka Smiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Bu Isa, sama-sama.
6: Salamnya sedikit boleh, Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
0: lagu?
1: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A, B, C, D, E, F, G.
0: Oke.
2: Karena kita dari, mungkin Ita juga tahu kan,
1: betul,
2: dari Papri.
1: Betul, iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian, nggak ada penjelasan.
1: Nggak
2: ada penjelasan dari lagu A, B, C, D,
1: E, F. Pokoknya dapatnya sekian.
0: Pokoknya transfer gitu ya, tiba-tiba. Nah,
2: karena memang kalau royalti itu dapat, itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak.
1: Yang
2: juga,
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga
2: nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: yang mana,
2: terjadi
1: ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
1: Betul,
0: dengan baik ya.
2: Lebih
0: baik
2: lagi. Transparan lagi gitu. Okay. Aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan, gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Kadang-kadang
2: kita
1: Mbak,
2: udah jenuh. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak,
2: ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Dia. Nicky Astria, kita pernah masari, kemudian
1: siapa? Ada almarhum Nika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
1: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya ya, teknologi luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
2: Kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener, turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Okay.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: aja, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2. Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Okay.
1: Tunggu rilisnya loh Mbak Bari.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu, sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
7: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
8: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
7: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus ada John.
8: Ya John.
2: Wah, itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
8: ya,
2: lagu,
8: ada yang populer ya.
7: Siap Mari kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
7: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
8: Kita dengerin suara Mbak Ari.
7: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
8: Siap.
2: Oke.
7: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
8: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
7: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena dikatik kita pakai ngobrol sama aja. Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
8: Siap.
7: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya, tidak terlalu banyak. Seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
3: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
3: kita produksi sendiri kita. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai kan? Betul sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh bener-bener tergantung sama

0: Akan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Halo Mbak.
3: Silakan.
2: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
2: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur ini.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya Timur, Bapak.
2: Yang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
2: Berapa puluh kabarnya, tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
2: Ini bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, ya? Siap.
2: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
2: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
2: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita, Mbak Lita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumenep.
1: Okay, siap.
2: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka.
2: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
2: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu, guys?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Leman. Apa Bang Leman? Silakan.
4: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis, waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun sopannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok. Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di
1: Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga jatuh. Terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya,
4: sulitkah

0: untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta, ke Mako, di Begadang itu kan berapa malam itu.
1: Oke. Okay.
0: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Feran selama terjun di
1: siap, oke, ditungguin ya.
0: Yang benar-benar kota itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
0: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
2: Ica.
1: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
3: Halo. Assalamualaikum Mbak
1: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
2: lagunya populer sekali.
3: Yang nyanyi itu ya, yang
4: amin ya rabbal alamin.
1: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
3: Iya. Kan kalau Mbak Ita,
2: iya Mbak Ica,
3: lagu paling sering itu
2: gitu. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiron, Mbak Ica.
3: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
1: Apa tuh? Kau paling suka apa?
3: Lagu yang tadi, yang ini.
2: Iya.
3: Entah di mana.
2: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
1: Kok mungkin?
2: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
1: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin, Mbak Ari ya?
2: Malam yang
1: entah
2: dingin.
1: Entah di mana kini kau berada.
4: Malam yang dingin.
1: Festival. Oh, festival. Oke,
3: entah di mana Mbak Ita.
4: Melki Gosu.
3: Itu lagu ku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka
1: ini. Oh, Ical sukanya lagu itu ya.
3: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
1: Oh, jadi, siap.
3: Jadi aku tahu lagunya.
1: Oke.
3: Okay. Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
2: Iya.
3: Buat semuanya aja ya.
2: Iya Pak, Pak sebenarnya Mbak Ica.
3: Banyak selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap, Mbak Ica.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Antri nih nelponnya.
4: Terima kasih.
1: Oke.
4: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
1: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
2: Silakan dijawab Mbak Ari.
4: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
4: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
2: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
4: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
2: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
4: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
2: Iya, ya? Betul. Setuju.
4: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
2: roboh, Mbak.
4: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda dunia.
2: Betul.
4: Satu businessman, satu
2: artis penyanyi.
4: Tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
2: detik ini.
4: Mau.
2: Sampai detik ini.
4: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
2: Wow.
4: Sudah bisa
2: jagoan semua.
4: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya, di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini nggak akan mulai Tembang Kenangan kalau nggak
2: kan ada Mbak Ari ya, benar, setuju sekali. Nah,
4: kalau nggak Ari Kusmiran dulu yang start, yang jadi memulai. yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer itu ada ya? Ari Kusmiran.
2: Iya.
1: Okay.
4: Kalau enggak dia enggak buka itu
2: Tembang Kenangannya. Akhirnya enggak jadi ya Mbak Ria, aduh.
4: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin karena sesama sama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fatur waktu itu ya. Kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau enggak salah. Tahu enggak? Begitu kenapa, aku live di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu enggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
1: Waduh.
4: Bingung. Direksinya bingung.
2: Luar biasa Mbak Ari.
4: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
2: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Kalau aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
1: Oh, siap.
2: Banget.
1: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
4: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
1: Oke.
4: Kita schedule-nya
2: supaya
4: yang
2: bisa
4: benar
2: berdampingan, kalau, betul.
4: Ya, harus ada solusi. Harus.
2: Betul, Mbak.
4: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tuh, mengatur waktu, tuh, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
2: Ya ya.
1: Okay.
4: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
2: Benar sih Mbak Ari.
1: Ya, okay, Mbak Ari.
4: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
2: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
4: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
1: Siap.
4: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
2: sih.
1: Oh, iya.
4: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
2: Bisa, sudah
4: jadi ya, suamiku tuh seneng musik juga. Mertuaku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
4: Enggak
1: ada masalah ya.
4: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap.
2: Itu okay. Jembari.
1: Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
4: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu.
1: Ya kan? Siap. Oke.
4: Okay.
1: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
4: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal mungkin Mbak Ari?
4: konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
4: Sudah.
2: Oh, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
4: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
4: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Oh, konser selanjutnya. Wah, siap.
2: Sih, udah nggak sabar ini.
4: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta, di aduh, aku sering.
2: Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
1: Siap, oke.
4: Okay. Don't worry.
1: Kemudian
4: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Gala konser.
1: Oh, siap.
4: Gala konser gitu.
2: Siap, Mari.
4: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
4: Amin.
2: Enggak
4: bisa, harus
2: enggak bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
4: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
4: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
1: Pasti banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbak Ari?
4: Terutama cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: loh.
1: Lah ya. Oke.
4: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa, saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar gak, Mbak Ari, saat itu?
4: Aduh, sabar kabarnya.
2: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
4: Tapi itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa menerang karena manusiawi lah.
2: Betul.
4: Lihat sosok
2: idola.
4: Apa itu?
2: Sosok idola.
1: Sampai watu, Rek.
4: Jadi watu, waduhai.
1: Iya.
4: Kita itu manusiawi.
1: Okay.
4: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
4: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, Mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
1: Nggak ada ya, lancar semuanya.
2: Kayak jalan tol, Mas, wes itu jawabannya.
4: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah. Luar biasa.
4: Benar,
2: Mbak Ari.
4: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya Mbak ya. Waduh.
4: Tuh. Gak enaknya waktu jarang, sakit Mbak, itu aku tenggorokan waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show, tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar itu.
1: Oke, Mbak, siap.
2: Sama kayak aku.
4: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wow, gak, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
4: Gak bisa, sakit buat ngomong aja semua, sakit 9 bulan.
2: Lah kok lama itu, banget itu. Mbak Ari?
4: Ya karena aku overuse, bayangin lu.
2: Oh, iya sih.
4: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
4: jadi,
2: Mbak.
4: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
4: Tenggorokannya diistirahatkan.
2: Betul,
4: tenggorokannya
2: betul,
4: yang penting.
2: Waduh.
4: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
4: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
2: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
4: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
4: Aku gak wani.
2: Lah jangan, Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
4: Aku nggak berani operasi. Aku ke ada
2: pengobatan
4: non medis,
2: non medis
4: Pakiran, ya? Pakiran namanya non medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
4: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
4: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
4: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus ini, disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
4: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
4: Bar Coba, udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
4: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
4: Aku dan Dia. Ya ada hari itu booming lagi alhamdulillah.
1: Oke.
4: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover.
2: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
4: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
4: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau.
2: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
4: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
2: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
4: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nah, aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow. Jadi
4: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
4: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le. Apa ya?
4: Aku bilang jangan saya dia penyanyian gimana, nggak bisa Pak Domo, nggak mau waktu itu kan.
1: Okay.
4: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan toh, gak ada sikatan.
1: Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
2: ini
1: terus
2: lagi
1: istirahat ya, baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari
2: tamu
1: Malaysia.
2: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
4: Menteri.
1: Iya.
4: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
1: Oke. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari. Bari, pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
4: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Lagu
4: wajib itu sama Setulus Hatimu, enggak bisa, enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya Allah. Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
4: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul.
4: Untuk mundur tuh susah.
1: Betul. Oke.
4: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
2: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Mbak Ari
0: lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
2: Dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah Tentang Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, berarti donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Pon nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk aduh itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini.
1: Seto.
2: Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Vin Isaryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa waktu. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe, itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: maknya namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial.
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Gimana nih? Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp.
1: WhatsApp
0: banyak banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Ini satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang semuanya dah Mbak Arikus Miran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Arikus Miran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Arikus Miran John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kesembilan itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kesembilan? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat coba Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun. Nanti kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah, luar
2: ya.
1: Biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
5: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin,
5: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
5: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
5: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin.
1: Nih, Mbak Ari, mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
2: Yeah.
0: Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Mbak kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa

0: juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya,
1: satu, betul.
0: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
0: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin keren gitu loh.
2: Amin, amin. Siap.
0: Menggali apa namanya, artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
0: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
0: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
2: Siap.
0: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Ri, setuju.
0: Yang berubah adalah usia saja. Usia. Gitu
1: siap.
0: Ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
0: Tidak bosan.
1: Cantik.
0: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
2: Oh, tentu tidak.
0: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
0: Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Siap, kalau begitu.
0: Gitu ya.
2: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
2: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
0: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
0: Oke, thank you.
2: Sampai ketemu, Mbak Ri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
2: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, terima kasih Anda masih bersama RRI Nunukan di malam hari ini. Setelah Anda mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu yaitu Ari Kusmiran, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah, sekaligus nanti juga akan ada informasi seputar kebudayaan untuk Anda.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Antonio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung.
1: Saya dengar kemarin di Sebatik itu rame, bukan besar Yusabarnya.
2: Budaya itu perlu diperkuat. Mungkin juga ada dari pemerintah pusat ada perhatian gitu.

0: adat Bejiu Safar adalah sebuah tradisi dari suku asli di Nunukan, yaitu suku Tidung. Tradisi ini sudah ada di Nunukan sejak ratusan tahun yang lalu dan dipercayai sebagai upaya menolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi Bejiu Safar dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar terhindar dan dijauhkan dari segala bala, bencana, fitnah dan juga musibah. Selain itu, upacara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya selama satu tahun terakhir, sekaligus untuk memohon membersihkan hati dan diri dari segala macam perasaan iri, dengki, dan hati yang masih dikotori oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebelum melaksanakan upacara Bejiu Safar, berbagai macam makanan dan juga perlengkapan lainnya haruslah dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan upacara tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kami menjumpai Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Johansa.
1: Jadi itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar. Nah itu mereka lakukan karena ada ceritanya dan ada kejadian yang terjadi, yaitu pada tahun antara tahun 1890 sampai dengan 1911 itu ada wabah penyakit yang melanda daerah yang penduduknya mayoritas Tidung, yaitu penyakit hitam yang masyarakat menyebutnya, dan kurang lebih 1.500 orang warga yang meninggal dunia karenanya. Jadi selama tahun itu sudah diadakan segala macam pengobatan, ritual, baik itu yang secara agama maupun secara keturunan nenek moyang, dan itu semacam tolak bala lah, kalau kita di dalam agama itu tolak bala. Dan kegiatan ini disebut dengan Bejiu Safar itu, ya. Dan dilaksanakan dengan cara-cara Islami.
0: Selain tempat pelaksanaan upacara yang harus dipersiapkan, berbagai macam menu makanan juga harus tersedia. Dan biasanya yang menjadi menu utama adalah ketupat, wajib ada.
1: Bawa makanan masing-masing dari rumah, ada ketupat yang bentuknya ayam, yang bentuknya macam-macam lah. Itu dimakan nanti dengan biasanya kari sih, kesenangan orang kari. Jadi terserah mau ikan goreng kayak kan, masak bumbu Bali kayak itu, tapi biasanya sama kari. Ketupat itu dimakannya nanti. Dari budaya kita dulu juga ada samanya makanan-makanan. Makanan itu tidak diserahkan kepada seseorang atau ditaruh di bawah pohon apa, tapi dimakan bersama. Kemudian ada juga mungkin hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, kemudian hasil dari sungai, dari laut yang bisa dibawa, dijajar, kemudian dimakan setelah pembacaan doa tolak bala, baru mereka makan, setelah itu bercebur ke rame-rame ke dalam sungai. Mereka rame-rame untuk menceburkan diri, biasanya yang muda dan anak-anak, kalau orang tua sudah jarang.
0: Setelah doa tolak bala dilaksanakan bersama, semua masyarakat yang hadir selanjutnya akan bertukar makanan yang dibawa dari rumah dan dimakan bersama-sama. Kemudian, untuk melengkapi upacara Bejiu Safar ini, mereka beramai-ramai turun ke laut atau sungai untuk mandi bersama dengan memakai pengikat kepala yang disebut salamun.
1: Salamun itu tulisan saya juga kurang anu, tapi ada tulisan Arabnya, itu diikat, ditulis di daun, selembar daun kelapa, ya, satu tangkainya itu daun kelapa, ditulis kalimat, ada kalimat itu kalimat penolak bala, itu ada di dalam Al-Quran, kemudian diikatkan kepala, baru dicebur, bercebur mereka nunggu, atau itu dibawa ke rumah, disimpan di kamar mandi.

0: Tahunnya upacara Beju Safar ini dilaksanakan secara berkelompok oleh masyarakat Tidung, namun tetap dengan hari dan tanggal yang sama. Masing-masing di setiap titik pelaksanaan ada yang menjadi imam untuk membaca doa tolak bala. Dinas Kebudayaan tetap memantau jalannya kegiatan masyarakat tersebut. Besar harapan Bapak Haji Johansa agar upacara ini dapat dilaksanakan di satu titik di Kabupaten Nunukan, di mana masyarakat Tidung dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Nunukan dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara Beju Safar atau upacara tolak bala ini. Walaupun hal tersebut masih dalam wacana, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saya Wina Dewiana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan salam perbatasan.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Pro 1.

0: Oke pendengar, sudah saya hadirkan tadi informasi berupa feature ya dengan judul Bejiu Safar atau Bejiu Sapor ya. Nah tadi di pagi hari di Binusan, kemudian di Sungai Fatimah juga masyarakat sudah melaksanakan tradisi mandi safar atau Bejiu Sapor ini. Nah sebenarnya tidak hanya di daerah itu saja, biasanya di Sebatik atau di beberapa titik lainnya masyarakat suku Tidung itu melaksanakan tradisi mandi safar atau Bejiu Sapor. Dan tentunya ini merupakan tolak balak juga ya, warga bersama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari mara bahaya, penyakit dan malapetaka selama setahun ke depan. Jadi setelah pembacaan doa, warga melakukan Bejiu Sapor atau mandi bersama di sungai. Tapi kalau sekarang itu sudah enggak di sungai lagi, kalau dulu di sungai atau di laut ya, di area air mengalir yang disiapkan. Tapi kalau sekarang sudah tidak dilakukan di sungai lagi tapi di darat. Jadi dan pendengar, pelaksanaan ritual ini selalu dilengkapi juga dengan sajian khas yang memiliki makna mendalam, seperti ada kue, kemudian ketupat, ada juga kopi, latup dan lain sebagainya. Itu dia untuk tradisi yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Dan pendengar RRI Nunukan, tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan, karena tentunya saya nanti juga akan hadirkan renungan malam untuk Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Nunukan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian.
2: "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ.
1: Anak muda itu menoleh dan berkata,
2: "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?"
1: keluh si anak muda itu dengan wajah yang muram.
2: "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek.
1: Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
2: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu."

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di program Mutiara Pagi kali ini dengan topik kita, sebaik apapun pasti tetap ada yang tidak suka. Dan pagi ini sekali lagi di segmen Mutiara Pagi kita akan merenungkan sebuah sunnatullah yang sering kali membuat hati kita lelah jika tidak disikapi dengan bijak, bahwa sebaik apapun kita di mata manusia pasti akan selalu ada yang tidak suka. Bagaimana cara kita menyikapi rasa sakit hati akibat ketidaksukaan orang lain, dan bagaimana agar hati kita tetap bersih tanpa harus ikut membenci? Kita akan mendengarkan langsung pencerahan dari Bapak Ustadz Anam Ashari pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: luar biasa. Alhamdulillah, semoga pendengar kita pagi hari ini yang sudah bangun pagi dan sudah siap mendengarkan pencerahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak Ustadz, silakan memberikan pencerahan kepada kita semua pagi ini, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman lisa'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama pagi hari ini kita oleh Allah masih ditetapkan dalam nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, kita bisa melanjutkan amal soleh kita, kita bisa melanjutkan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama adalah hidayah Allah yang senantiasa Allah tetapkan di dalam diri kita, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan kebaikan dan juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai manusia yang menjadi wasilah, menjadi perantara kita, sehingga kita bisa mengenal, bisa memahami, dan bisa mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, sebaik apapun kita, sebagai manusia, sebaik apapun akhlak kita, sebaik apapun adab kita kepada siapapun itu, tetap akan ada yang tidak suka dan ada orang-orang yang membenci kepada kita. Tetapi ingat bahwa kita sebagai manusia tidak hidup berdasarkan penilaian manusia, tidak hidup berdasarkan validasi dari manusia. Tetapi yang kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, manil tamasa ridhullah, barang siapa yang hanya berusaha untuk mencari ridhonya Allah, bisa khotin nas, walaupun manusia banyak yang tidak suka maka kafallahu mu'natan nasi. Allah akan tetap mencukupi dia dari hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Itu tujuan hidup kita. Manil tamasa ridhullah, berusaha hanya untuk mencari ridhonya Allah. Karena sebaik apapun kita, sesempurna akhlak kita, tetap akan ada orang-orang yang tidak suka dan ada orang-orang yang membenci kepada kita. Tapi sekali lagi Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita bahwa hidup kita itu bukan untuk mencari penilaian baik atau validasi dari manusia semata. Tetapi ingat bahwa hidup kita itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus kita fahami bahwa kita sebagai manusia punya kewajiban untuk membangun hubungan baik manusia dengan manusia. Kita sebagai manusia punya kewajiban selain memperbaiki hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ibadah kita sempurnakan. Kita juga punya kewajiban untuk memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Hablum minannas. Dan itu hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita, telah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan innamal mu'minuna ikhwatun, kalamnya khobar. Sesungguhnya orang-orang iman itu adalah saudara. Maka perintahnya fa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah di antara dua saudara kalian. Di antara dua orang diperintahkan oleh Allah untuk fa aslihu. Baik, selalu hidup dalam keadaan baik, damai di antara dua orang. Inilah perintah bahwa kita supaya memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Itu perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat lain Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian menetapilah pada agamanya Allah jami'an, dengan berjamaah, dengan kuat, bersatu, rukun, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian bercerai-berai. Itu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk menjalin hubungan baik manusia dengan manusia. Tidak hanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita agar kita memperbaiki hubungan kita manusia dengan manusia. Hablum minannas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang iman satu dengan orang iman satunya adalah kal bunyan, seperti bangunan yang mana yasuddu ba'dhuhu ba'dhan, yang mana bagian-bagiannya itu saling memperkuat. Itu yang harus kita fahami terlebih dahulu, bahwa manusia dengan manusia harus menjalin hubungan baik. Selain kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, kita perbaiki, hablum minallah kita perbaiki, hablum minannas juga wajib untuk kita perbaiki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, wala tahasadu. Jangan saling hasad. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tazabaru, jangan saling berpaling, saling bermusuhan. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita? Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. bagaimana kita ini diperintah untuk memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Tetapi dalam perjalanannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti akan ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang benci, ada orang-orang yang hasad, dengki dengan kita. Dan itu pasti ada, sebaik apapun kita, sesempurna apapun akhlak kita. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas di dalam Al-Qur'an, khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang sangat baik. Sudah jelas Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia sebagai teladan yang baik dalam ibadah dan kehidupan kita. Tetap ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, itulah hidup. Sebaik apapun kita, sesempurna apapun kita, tetap akan ada orang-orang yang tidak suka dan orang-orang yang membenci kepada kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita jumpai, ada orang-orang yang ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, ada orang-orang yang tidak suka. Tapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesedihan, ketika kita mendapatkan kesusahan, justru dia senang, gembira ketika melihat kita dalam keadaan terpuruk, mendapatkan musibah. Dan ini sudah Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an dan merupakan sifat-sifat dari orang-orang munafik. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Jika kalian itu mendapatkan kebaikan, maka tasukhum, mereka itu menjadi susah hatinya. Ketika kita mendapatkan kebaikan, hati mereka itu menjadi susah. Tidak bisa dia melihat kita itu dalam keadaan berhasil, bahagia, dapat nikmat. In tamsaskum hasanatun tasu'um. Tapi sebaliknya, wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Sebaliknya, jika kalian itu mendapatkan musibah, maka yafrahu biha, senangnya bukan main dia. Ada orang-orang yang model begini, dan itu sampai Allah abadikan sifat-sifat orang munafik itu yang seperti itu tadi itu di dalam surat Ali Imran ayat 120. Orang-orang munafik itu ketika kita orang-orang yang beriman itu dapat kebaikan, maka hatinya menjadi susah. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan musibah, hatinya itu senang. Tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa menarik, yang harusnya kita juga bisa mengikuti terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mereka berupadaya bagaimanapun dengan ketidaksukaan itu, biasanya orang-orang yang benci, orang-orang yang tidak suka itu akan mengajak orang lain untuk benci dan tidak suka dengan kita dengan cara apapun itu. Biasanya dengan ghibah, ya. Dengan ghibah dia berusaha untuk menjelekkan kita di depan orang lain dengan aib-aib yang mungkin ada pada diri kita, dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada pada diri kita. Atau bisa jadi dia menyebarkan fitnah, aib kita ditambah lagi dengan hal-hal yang tidak ada pada diri kita sebenarnya. Itulah yang disebut sebagai fitnah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wa in tasbiru wa tattaqu, la yadzurrukum kaituhum syai'ah. Masya Allah. Itulah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa in tasbiru, jika kalian tetap bersabar, wa tattaqu, dan kalian tetap bertakwa. Artinya kita diperintahkan ketika ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang membenci kepada kita, berusaha untuk menjatuhkan kita, melemahkan kepada kita, menghancurkan kita. Tetap berusaha in tasbiru, untuk sabar. Wa tattaqu, dan tetap bertakwa. Yang dimaksud bersabar itu tidak kemudian membalas. Wa tattaqu juga begitu, tetap bertakwa, tetap fokus pada diri kita. Ketakwaan kita kepada Allah itulah yang paling utama, bagaimana kita menjalankan perintah. Artinya kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang membenci, tidak suka. Nah, ketika kita berusaha untuk bisa tetap bersabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari orang-orang yang membenci itu, ya orang-orang yang tidak suka itu, dan kita tetap bertakwa, maka Allah bilang la yadurrukum kaiduhum syai'a, upadaya mereka itu tidak akan bisa membahayakan kepadamu sama sekali. La yadurrukum, tidak akan membahayakan pada kalian, kaiduhum, upadaya mereka, syai'an, sedikit pun. Apa yang mereka upadayakan, mereka lakukan untuk menjatuhkan, menjelekkan, menghancurkan, karena kebencian mereka, karena ketidaksukaan mereka, la yadurrukum kaiduhum syai'an, tidak akan ada yang berhasil, tidak akan ada yang bisa membahayakan kepada kalian upadaya mereka. La yadurrukum kaituhum syai'ah. Nah, ini betul-betul bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada orang-orang intam saskum hasanatun tasuhum, kalau kita dapat kebaikan mereka susah. Wa intusibukum sayyatu yafrohu biha, kalau kita mendapatkan kejelekan, dapat musibah, justru mereka hatinya senang. Itulah orang-orang yang benci, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap diperintah bagaimana agar kita intasbiru wa tattaqu, berusaha untuk tetap sabar, untuk tetap bertakwa, karena kehidupan kita bukan hanya untuk mencari validasi dari orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci kepada kita. Ada satu pesan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci kepada kita, Allah bilang khudil afwa, maafkan, berusaha untuk memaafkan mereka. Memaafkan itu bukan berarti aman bagi mereka, tetapi mengamankan hati kita. Agar apa? Agar kita tidak ikut-ikutan membenci, tidak suka kepada orang lain. Kita bersihkan fokus pada hati kita bahwa kita tidak sama dengan mereka. Itu khudil afwa. Ketika ada orang yang kita ketahui dia tidak suka dengan kita, membenci kepada kita, kemudian kita balas dengan ketidaksukaan, dengan membenci, lantas apa bedanya kita dengan dia? Maka kita fokus saja pada diri kita, bagaimana khudil afwa, Allah bilang. Hati, kita manage untuk bisa memaafkan. Kemudian, wa'mur bil urfi. Tetap memerintahkanlah kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik, yang seharusnya dilakukan. Apa itu? Yaitu intasbiru wa tattaqu tadi, tetap bersabar dan tetap bertakwa. Fokus kita adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridho dari manusia, bukan validasi dari manusia, bukan kesukaan dari manusia. Kemudian yang ketiga, Allah bilang kepada kita wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil, yang bodoh itu. Artinya bahasa kita, udah cuekin aja orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci kepada kita. Kenapa? Tujuan hidup kita adalah manil tamasa ridhollah bisakhotin nas. Kita berusaha hanya untuk mencari ridhonya Allah walaupun banyak manusia yang tidak suka. Maka Allah bilang, Rasulullah SAW mengatakan, kafallahu mu'natan nasi, maka Allah akan mencukupi dia dari segala hal yang berkaitan dengan manusia. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hidup yang harus kita yakini, bahwa orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita, mereka itu adalah sebenarnya orang yang tidak bisa menghilangkan kita dari pikirannya. Kita selalu diingat dalam ingatannya, selalu ada dalam pikirannya. Bagaimana supaya kita ini mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan? Maka syukuri saja orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci. Kalau mereka sampai kemudian melakukan hal-hal upadaya yang berusaha untuk menzalimi kepada kita, manfaatkan hal itu untuk berdoa kepada Allah, yang mana doa itu adalah doa yang mustajab, doa yang betul-betul didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal madzlum, takutlah kalian pada doanya orang-orang yang terzalimi. Sebab fa innahu, maka sesungguhnya laisa, tidak ada bainahu, di antara dia, wa bainallah, dan di antara Allah, hijabun, penghalang. Karena tidak ada penghalang di antara dia dengan Allah, doanya mustajab. Jadi kalau ada orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak suka, kemudian mereka berusaha untuk menzalimi kita, menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, itu adalah perbuatan zalim yang mereka lakukan kepada kita, manfaatkan untuk berdoa, doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian.

dengan hati yang lapang dan tenang. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Tidung itu setiap bulan Sapar pasti mengadakan ritual biju Sapar.
1: Rampung botol apa botol-botol mineral itu hanya bertahan 2 siklus. Ketika sudah 2 katakanlah 3 bulan itu harus diganti.
2: Sari berita, masyarakat suku Tidung di Binusan, Kecamatan Nunukan kembali menggelar ritual adat biju Sapar atau mandi Sapar. Pemerintah akan mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik di Nunukan dengan pelampung ramah lingkungan yang mampu bertahan hingga 15 tahun untuk menekan pencemaran sampah plastik di laut. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait dengan masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat biju Sapar atau mandi Sapar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol pensucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
3: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar mandi Sapar atau biju Sapar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, biju Sapar atau mandi Sapar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
0: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Sapar pasti mengadakan ritual biju Sapar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan 2 kali, yang pertama di 10 hari bulan Sapar pada awal bulan Sapar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Sapar.
3: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari biju Sapar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Sapar.
0: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya biju Sapar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
3: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
2: Tidak hanya di Kalimantan Utara, ritual biju Sapar rupanya juga turut dilaksanakan masyarakat suku Tidung di Malaysia, Brunei, hingga Filipina. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Biju Sapar dilaksanakan masyarakat Tidung di Kalimantan Utara, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Masyarakat Tidung meyakini ritual tersebut dapat menghindarkan kampung dari berbagai mara bahaya. Hal ini disampaikan Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
5: Biju Sapar adalah sebuah ritual suku kaum Tidung yang sangat disakralkan, baik yang berada di 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara maupun yang di Malaysia, Filipina dan di Brunei Darussalam. Biju Sapar ini dilaksanakan pada bulan Sapar hari Rabu terakhir. Jadi karena konon menurut orang Tidung saat itulah bala akan banyak turun.
4: Ritual tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Tidung menjaga keselamatan pribadi dan lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan Beju Sapor juga dipercaya membawa hasil yang baik bagi tanaman dan perkebunan masyarakat. Selain ritual, masyarakat Tidung juga melaksanakan makan bersama dengan hidangan ketupat, latup, dan kopi. Ketiga hidangan tersebut memiliki makna simbolis dalam tradisi Beju Sapor.
5: Maka dilaksanakan ritual Beju Sapor untuk menolak bala, menghilangkan sengkala dan bencana, baik kepada pribadi kita maupun yang akan turun, yang akan melanda kampung maupun daerah kita. Sehingga dengan dilaksanakan Beju Sapor, maka orang Tidung sudah berkeyakinan satu tahun ke depan, perkampungannya atau daerahnya itu akan selamat dari bala bahaya dan membawa hasil-hasil yang baik kepada tanaman mereka maupun perkebunan-perkebunan mereka.
4: Makna setiap hidangan dalam Beju Sapor berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap kehidupan dan hasil panen.
5: Pada saat Beju Sapor juga dilaksanakan makan bersama, yaitu berupa ketupat, kemudian ada latup. Latup itu dari beras yang disangrai, dan selalu ada kopi. Apa maknanya? Ketupat dari beras itu menandakan bahwa hasil panen kita insya Allah selalu berlimpah. Kemudian kalau dia kopi, itu adalah lambang daripada sebuah penyejukan atau hati yang tenang, yang bagus. Dan latup tadi, latup atau beras yang disangraikan itu ringan. Dia akan jadi ringan seperti kongkor itu, maka dianggap maka kehidupan kita ke depannya akan selalu ringan dan selalu mudah menjalaninya.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah akan mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik di Nunukan dengan pelampung ramah lingkungan yang mampu bertahan hingga 15 tahun untuk menekan pencemaran sampah plastik di laut. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan revitalisasi pelampung rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pelampung berbahan botol bekas air mineral yang selama ini digunakan pembudidaya akan diganti dengan pelampung ramah lingkungan yang memiliki masa pakai hingga 15 tahun. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Susiano mengatakan, penggunaan botol plastik sebagai pelampung selama ini hanya mampu bertahan sekitar 2 siklus budidaya atau kurang lebih 3 bulan. Setelah tidak dapat digunakan, botol-botol tersebut menjadi sampah dan menumpuk di sepanjang bibir pantai.
1: Pelampung botol-botol mineral itu hanya bertahan 2 siklus. Ketika sudah 2, katakanlah 3 bulan, itu harus diganti karena udah rusak. Nah, seperti itu. Sehingga terjadilah pencemaran limbah plastik itu. Nah, limbah plastiknya sangat berbahaya kalau kita biarkan.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Nunukan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Aktivitas budidaya juga melibatkan ribuan pembudidaya yang tersebar di sejumlah wilayah. Saat ini Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan melakukan pendataan terhadap seluruh pembudidaya rumput laut, termasuk yang menjalankan usaha secara perorangan. Data tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan revitalisasi pelampung.
1: Pemerintah pusat meminta kami data agar semua, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, semua harus diganti. Nah, ini percontohan.
7: Umboro menjelaskan harga pelampung ramah lingkungan memang lebih mahal dibandingkan botol plastik bekas. Namun pemerintah pusat akan memberikan dukungan melalui pola pinjaman lunak kepada para pembudidaya. Pemerintah berharap penggunaan pelampung yang lebih tahan lama dapat mengurangi sampah plastik sekaligus mendukung budidaya rumput laut yang lebih ramah lingkungan di Kabupaten Nunukan. Salma Amin melaporkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Pagi. Pendengar dan pemirsa Warta Nunukan, warga Nunukan meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di sejumlah agen yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Ahmad Ilah melaporkan selengkapnya.
8: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di sejumlah agen yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu disampaikan karena kerap ditemukan warga yang menggunakan mobil pribadi tetap memperoleh gas LPG bersubsidi. Ia menilai penyaluran gas LPG bersubsidi kepada warga yang menggunakan mobil pribadi tidak tepat sasaran. Sebab gas LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi.
9: Sebenarnya kan itu LPG kan khusus ya. Untuk masyarakat kurang mampu kan?
10: Orang nggak mampu, tapi nyatanya yang datang mobil mewah. Itu kan bukan cerita, itu nyata di depan mata. Justru itu yang harus dilarang, karena itu kan terang-terang mobil mewah. Sedangkan LPG itu kan ada tulisannya untuk orang miskin. Tapi buktinya dia pakai mobil mewah, ngambil juga itu LPG untuk orang miskin. Nah berarti ada kerjasama lah.
8: Menurut Muhtar, masyarakat kurang mampu yang hanya membutuhkan satu tabung LPG justru masih mengalami kesulitan untuk menerima. Sementara itu, warga yang datang menggunakan mobil pribadi dinilai lebih mudah memperoleh gas LPG bersubsidi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan memperketat pengawasan terhadap penyaluran gas LPG bersubsidi. Ia berharap distribusi LPG 3 kg dapat benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.
10: Warga itu hanya ingin dapat satu saja untuk masak di rumah, kadang-kadang juga kesulitan, minta itu, minta ini, ya dikasih, tapi prosesnya itu lama. Nah sedangkan tiba-tiba ada mobil mewah datang, langsung dikasih masuk sampai 10, 8, tanpa proses itu. Ya karena sudah ini, sudah ACC yang punya ini, yang punya LPG, jadi datang langsung tinggal dimuat saja langsung jalan. Nah itu yang seharusnya harus diawasi, dibenahi gitu, Mak.
8: Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran LPG bersubsidi di sejumlah agen di Nunukan. Menurutnya, pengawasan di lapangan diperlukan untuk memastikan proses penyaluran sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran gas LPG bersubsidi. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Komisi 1 DPRD Nunukan menggelar rapat kerja realisasi anggaran dana hibah APBD. Rapat tersebut menghadirkan pihak KONI, KORMI, KNPI, dan Pramuka. Laporan Mimin Muslimin.
11: Rapat yang berlangsung di ruang rapat Ambarat 1 DPRD Nunukan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Sam. Hadir Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Haji Surais, serta pimpinan 4 lembaga penerima hibah utama, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Komite Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, dan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan. Dalam pengantarnya, Andi Fajrul Sam menjelaskan rapat kerja tersebut untuk memetakan sejauh mana realisasi penggunaan dana hibah APBD 2026 terserap secara efektif. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan apakah alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing lembaga sudah mencukupi, berlebih, atau justru masih kurang untuk mendukung program kerja mereka.
12: Hal ini penting sebagai acuan untuk pembahasan anggaran di tahun 2027 mengenai berapa sih besaran hibah, apakah hibah yang di 2026 yang diberikan kepada KNPI, KORMI, KONI, dan Pramuka ini cukup atau berlebih, ini kita bahas.
11: KORMI Nunukan mendapatkan pagu dana hibah sebesar 1 miliar 690 juta, di mana dana yang sudah cair mencapai 1 miliar 554 juta 540 ribu rupiah dan tersisa 135 juta 460 ribu. Fokus anggaran diarahkan pada pembinaan induk organisasi olahraga atau inorga, sport festival, dan program Minggu Bugar. Dalam tanggapannya, anggota dewan memberikan perhatian khusus pada olahraga seperti memanah. KORMI didorong untuk menggelar event yang dapat menarik minat masyarakat luar daerah untuk datang ke Nunukan sekaligus melestarikan olahraga tradisional tersebut. Selain itu, KORMI juga bersiap merealisasikan anggaran sebesar 600 juta untuk mendukung kegiatan lebih dari 20 inorga. Sementara KNP Nunukan memperoleh pagu dana hibah sebesar 400 juta rupiah dengan tingkat realisasi telah mencapai 60%. Namun dalam rapat tersebut, KNP mengajukan permohonan penambahan dana hibah sebesar 800 juta rupiah agar program dapat diperluas hingga ke tingkat kecamatan. KNP Nunukan mendapatkan alokasi dana hibah sebesar 3,1 miliar. Berdasarkan laporan, realisasi belanja hibah tahap kedua telah mencapai 2.826.290.000. Dewan berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga keberlangsungan cabang olahraga serta memaksimalkan pembinaan prestasi atlet sesuai ketentuan yang berlaku. Kuartir cabang gerakan pramuka Nunukan menerima dana hibah sebesar 700 juta rupiah. Dalam pemaparan, pihak pramuka menyampaikan anggaran tersebut masih sangat kurang untuk menunjang seluruh program kerja. Menanggapi hal itu, DPD Nunukan menyatakan komitmen untuk memberikan tambahan anggaran, terutama guna mewujudkan kebutuhan mendesak berupa pembangunan gedung sekretariat tetap yang hingga saat ini belum dimiliki oleh pramuka Nunukan. Melalui rapat tersebut, Komisi 2 DPD Nunukan berharap seluruh lembaga penerima hibah dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, sehingga setiap alokasi dana dari APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan kepemudaan olahraga dan rekreasi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Masyarakat suku Tidung di Desa Binosan, Kecamatan Nunukan kembali menggelar ritual adat Bijiu Safar atau Mandi Safar. Pemerintah akan mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik di Nunukan dengan pelampung ramah lingkungan yang mampu bertahan hingga 15 tahun untuk menekan pencemaran sampah plastik di laut. Pendengar dan pemirsa, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 96,3
1: Pro 1 Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: It's Chan Shibillion. This is Hits. Here we go.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, Bu, Bu, jangan parkir situ, Bu, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana, sana, sana. Ribut betul, Pak. Minggir, minggir sana, minggir, minggir, minggir. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

Dengan kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Semangat pagi selalu untuk Anda yang pagi hari ini sudah bangun dengan semangat yang luar biasa memulai aktivitas, baik itu untuk para pelajar yang sudah siap-siap beranjak ke sekolah, jangan lupa sarapan pagi, atau juga mungkin sudah dalam perjalanan menuju ke sekolah ya. Ada yang sudah seawal mungkin ya, pagi-pagi sekali sudah di sekolah karena piket pagi ya. Ada juga yang memang sudah terbiasa dengan kedisiplinan yang luar biasa di awal pagi sudah di sekolah dan bersiap-siap untuk belajar. Semoga dengan semangat yang luar biasa, kemudian juga sudah sarapan pagi, kalian semua tetap punya energi yang luar biasa untuk sekolah pagi hari ini atau juga beraktivitas. Begitu juga dengan para pekerja yang lagi siap-siap untuk memulai aktivitas, baik itu di pasar-pasar tradisional, di pelabuhan-pelabuhan, kemudian juga di kem-kem perbatasan, kemudian juga yang bekerja di bangunan, di perkebunan, atau yang lagi mau mak betang hari ini, semangat ya. Begitu juga ya, di instansi pemerintah maupun swasta, jangan lupa sarapan pagi karena energi Anda sangat dibutuhkan di awal pagi hingga siang hari nanti, biar lebih fokus, lebih bertenaga. Juga pagi hari ini menyapa Anda semuanya pendengar, karena ini sudah tanggal 13 pastinya kita tidak lama lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi jangan lupa untuk memasang bendera-bendera ya, pasang bendera merah putih di setiap halaman rumah Anda, kemudian hiasi ya rumah, sekolah, tempat kerja atau kantor-kantor dengan nuansa kemerdekaan pastinya ya. Mari kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan ini dengan kemeriahan yang luar biasa. Dan juga untuk Anda yang hari ini juga sedang memeriahkan atau merayakan hari spesial Anda di tanggal 13, kami ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Anda, doa terbaik pokoknya untuk semua yang berulang tahun di hari ini atau juga yang punya momen spesial di hari ini yang akan merayakannya. Dan hari ini juga kita akan lihat peringatan hari apa aja bertepatan di tanggal 13 Agustus. Oke, kita bakal lihat ada beberapa perayaan atau juga momen-momen yang diperingati di hari ini. Pertama adalah di Indonesia ada perayaan hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi ya. Sementara hari besar internasional ada peringatan Hari Kidal Internasional, kemudian juga Hari Perempuan dan Keluarga serta Hari Violet Mignon ya. Dan kali ini saya hadirkan untuk Anda hari ini juga ya, Hari Kidal Internasional. Peringatan ini pertama kali digelar organisasi Kidal Internasional pada tahun 1976. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang kidal. Dan juga bahkan jika diperhatikan, barang-barang yang dibuat khusus orang kidal ini harganya lebih mahal dibandingkan barang-barang untuk orang non-kidal. Adanya hari ini diharapkan untuk meningkatkan empati pada keberadaan orang kidal yang mencapai 10% dari total populasi. Dan juga hari ini juga Hari Perempuan dan Keluarga ya, diperingati di Tunisia pada 13 Agustus. Dan hari ini mengingatkan semua orang tentang perjuangan perempuan demi kesetaraan gender dalam peran sosial hingga karir. Ya, itu tadi beberapa peringatan penting yang dirayakan setiap tanggal 13 Agustus.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Nunukan.
6: Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan

pendengar masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Untuk semuanya pagi hari ini yang juga sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas pagi, hati-hati juga dalam perjalanan Anda menuju ke tempat kerja atau dimanapun perjalanan Anda pagi hari ini. Begitu juga dengan semua yang hari ini akan berangkat menuju ke wilayah Sebatik atau juga ke Semanggaris, ke Sebuku, Sembakung, Lumbis atau ke Krayan, juga yang hari ini juga akan bagi semua ya para pengguna transportasi laut ya, khususnya penyeberangan speedboat reguler dari Pelabuhan Lemijung menuju ke Tarakan atau wilayah sekitarnya, atau juga di Pelabuhan Tunontaka ya, yang akan berangkat ke daerah lain atau juga mungkin ke Tawau Malaysia. Untuk semuanya sekali lagi pantau arus pelayaran pagi ini untuk semua yang akan berangkat ya, bagi para pengguna transportasi laut. Dan sekali lagi selalu hati-hati ya, dan juga untuk para motoris dan juga penumpang tetap dihimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba di perairan mungkin, serta senantiasa menggunakan jaket pelampung atau life jacket ya selama perjalanan. Pokoknya mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan hari ini. Dan juga dalam menyambut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, pastinya di berbagai wilayah di seputaran wilayah Nunukan dan sekitarnya di Kabupaten Nunukan, khususnya ya di Kabupaten Nunukan, juga pastinya suasananya juga mulai semarak ya menyambut hari kemerdekaan ini, terasa juga di berbagai sudut kota Nunukan ya, di Pulau Nunukan ini, Pulau Sebatik, Sembakung, Lumbis, Krayan, juga terlihat sudah sangat ramai sekali untuk memasang bendera dan juga umbul-umbul yang belum, ayo segera ya. Nah, juga di berbagai instansi pemerintah, sekolah, hingga masyarakat juga tampak antusias memasang atribut merah putih dan juga mempersiapkan serangkaian perlombaan ya. Jadi sudah siap-siap nih untuk semuanya diadakan berbagai perlombaan. Apakah sudah mulai juga dari sekarang yang akan digelar nanti atau juga sudah menggelarnya? Pastinya untuk semuanya RRI Nunukan juga akan terus menghadirkan laporan-laporan atau juga informasi-informasi seputar semarak kemerdekaan dari tapal batas NKRI ini.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Mendengar kembali, Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini, dan kami akan update perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Perkirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Gimana nih kabar pagi hari ini Mbak Serpin?
1: Puji Tuhan, seperti biasa dalam kondisi sehat.
0: Luar biasa. Baik Mbak Serpin, silakan dengan informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada sore hari diperkirakan berawan. Demikian juga untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 17 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berawan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pak, Bapak.
1: Ya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Ya, Bun, sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, Nak.
2: Iya, Bun, sebentar. I got
0: supplies. Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda, bentar lagi. I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
3: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
5: Mari kita belajar dari bencana sebelumnya dan meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dengan mempelajari penyebab dan dampak bencana, meningkatkan pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta melakukan simulasi dan pelatihan bencana sehingga kita dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana di masa depan. Caranya, pelajari penyebab dan dampak bencana sebelumnya, ikuti pelatihan penyelamatan diri dan bencana, lakukan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan, perbarui pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta bagikan pengalaman dan pengetahuan dengan masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko kerugian.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.